0: setengah bulan.
1: Nyanya itu tengah bulan, tapi hari ini kan jadi hari spesial Sobat Suara.
0: Apa?
1: Karena Ngobat Budi Dalton kembali akan bergelora.
0: Wah, Senin kita, Wan.
1: Ah, di situ can-can reguler tapi tinggi jadi sebulan sekali ya.
0: Kumahal. Karek ayeuna deui aya.
1: Di Yeskopi Sobat Suara jam 8 malam live di YouTube-nya Budi Dalton Ngobat. Yang mau datang juga boleh, gratis asal jajan.
0: Ya, tapi sahabat, seperti biasa hari Senin awal minggu awal hari kita kembali lagi mengundang Anda untuk nge-request ya, kirim salam. Nomor WA-nya enggak berubah, 0811221051.
1: Formatnya dipakai ketik BDG spasi nama spasi umur spasi request aja ya.
0: Ya,
1: walaupun memang kemarin malam minggu harus terasa kelabu karena Persib.
0: Orang mah
1: jujur, Wan. Kalah di
0: jurita. Ayeuna teh awal minggu ge aing teh saleuleus, asa capek, Wan. Duh, aing.
1: Kuna Persib eleh ya.
0: Tengah bulan.
1: Duit-duit eleh.
0: Wan. Entenya lebaran teh pas kacolongan pisan arek menit-menit akhir penambahan waktu euy. Eta geus terdiam atuh kabeh ge dibere hiji sama mah. Geus cararicing pek teh euy alah.
1: Baiklah, mere kesempatan jang mararanehna atuh sesaat heula.
0: Teu urang mah ngajaga ngarah teu rusuh nu kahiji, nu kadua urang teh jujur Wan. Tommy Bung Toel itu mengatakan bahwa liga ayeuna teh anomali. Pertandingan besar, big match itu di awal.
1: Oh, karena tarikasan Persija meh.
0: Nah, eta teh terbalik, Wan. Di mana-mana ge di liganya eta teh biasana ke minggu ke-20, minggu ke-15 karena si tim teh can paduan. El Clasico teh.
1: Eta kan belajar dari pengalaman kemarin-kemarin bareng amun Persib di awal-awal musim teh sok can padu, encan ke bahaya amun main nang di akhir musim. Karena di request orang yang di awal lah lawan Persib,
0: cek Persija. Atuh dah manajernya.
1: Oh, tapi tekeun lah ulah mempermasalahkan eta. Kita harus akui kita kalah di sana, kita balas di sini.
0: Betul. Irah ada di lakene atuh.
1: Nya tekuna naon pokona mah sok we bae kita.
0: Volume kedua.
1: Geus bae dah masih panjang rek dua kali main ka hareup naon
0: masih. Tapi Wan, sejarah juga mencatat statistik Persib mah di week kedua, pertandingan kedua selalu eleh.
1: Pan eta nu jadikeun dasar kurang hayang main di awal teh.
0: Itu aing mah. Kan bae. Nya matakna. Tapi tidak apa-apa lah ya. Yang menang merayakan, yang kalah ke Korea. Ya, ingat prinsip,
1: lima prinsip. Hari Rabu Persib akan bertanding di Champion Asia melawan tim dari Korea ya,
0: Seoul FC.
1: Seoul FC ini berat juga,
0: berat
1: tim yang luar biasa Seoul FC juga. Iya no, jangan terbaliklah ke Bandung langsung di Jakarta timnya ada rebo mainnya.
0: Semua mata ke di itu ke calik.
1: Enak juga tak enak ini.
0: Wan, aing mah tengah artinya, eta hotel anggerwe di teror ku bercon.
1: Anggetan tapi baik tu kurang
0: liar,
1: kurang lawan tu kurang. Menunjukkan siapa yang kerdil.
0: Tah, gitunya.
1: Siapa yang cacing.
0: Tah, gitu.
1: Siapa
0: dan,
1: yang
0: naga. Dan nunjukin statement eta maraneh nga nunjukin tehnya. Yang menang jadi naga, yang kalah jadi cacing. Maraneh nga.
1: Dan mari request soal lagu semangat ya. Ajohan Tasik hadir atuh.
0: Matak si eta kita semangat, Wan.
1: Biasanya si eta absen bulan sama request yang
0: kuburan. Iya. Pusing lah, Wan. Duh, gandeng ngadengin Radio Garut Tasik. Kesel ku iklan obat nyeri cangkeng wae. Guys, lompat ke Radio Bandung weh.
1: Iya, aku tuh nangka naon. Baru udah bising renurin nyari cangkeng.
0: Iklan itu ya tau ngkul. Kuburan di aja gak? Siap.
1: Obat nyeri cangkeng naon ya?
0: Aya, jadinya.
1: Oli kukun gitu.
0: Ya, nya. Dokter-dokter luar negeri menyarankan ketika Anda sakit pinggang, itu perbanyak berenang, perbanyak terapi di air. Eta.
1: Karena kalau di air kan beban berkurang. Karena ketahan air yang tubuh teh bisa itu. Ulah kejepit, guys. Nah. Lain ngojay jadi lempang di jero cai,
0: lempang di nu cai.
1: Jadi eta. Ototnya tetap bergerak tapi bebannya kurang, bebannya eta. Berkurang gitu.
0: Eta. Jadi di luar negeri mah tong operasi-operasi di operasi mah dibongkar pannya banyak. Bisa benar, bisa henteu gitu tah. Aye ku cai mah diterapi itu. Matak pan si Egi lanceuk adna si Eja. Tukang nerapi anu nyerari cangkeng di progresif kayaknya. Iya. Pernah diinterview ku urang di Samudra.
1: Beach, Samudra Beach Hotel.
0: Lain catering Samudra.
1: Ada lagi next.

0: support Bandung termasuk Jusi Lusi ya, untuk lebih baik. Sakantenan nyungkeun salan.
1: Sialan
0: oh, sialan ti Adrian Khalif featuring Wan ya.
1: Eh, Jusi Lusi, ai mana JL? Salam sehat atur nuhun
0: sami. Ya eta rame ogenya kasus Jusi kemarin juga seperti kita ngomongin ya sama Neng Manik ya.
1: Ya.
0: Sebagai band yang punya pengalaman
1: istilah mah senior atau Neng Manik mah. Jadi itu nama Kiwan.
0: Banyak yang tidak tersampaikan yang ya, terjadi.
1: Yang disesalkan tuh adanya postingan seorang vokalis
0: ya, si Uwan, ya,
1: sebelum kualifikasi sebelum kualifikasi seluruhnya. Betulnya
0: tidak 100% salah Jusi Lusi menurang ya, perhatikannya. Cuman enak kecembara seolah-olah gitu seolah-olah band itu legeg atau naon ya. Mau tidak bawa ini da band di Bandung oke nya Jusi Lusi ya,
1: support ku nama kan bahasa Wan kadewan eh bahasa ya,
0: pengingat yang si Uwan
1: serangan attitude Wan kalem Wan dapat turun mau ayah apalun Wan mah mun wabu mah Wan teu legeg. Tapi ya mun siga sawa teh saliwat saliwat mah Wan teh. Tenang Wan, kalem Wan.
0: Nyanya urang ka kalem lah.
1: Lain maneh.
0: Urang mah rek ieu mah mending healing ayeuna mah di Bandung gitu, mah. Mencari tempat yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.
1: Ka mana Wan, ka mana?
0: Indigo Hotel Indigo Bandung Dago Pakar atuh.
1: Sting atuh sting.
0: Jadi begitu Anda masuk ke lobi, sahabat suara sudah disuguhkan dengan konsep neighborhood story.
1: Mantap.
0: Ya, kamarnya nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Mantap. Turun ke bawah fasilitasnya ada kolam renang air hangat infinity. Tidak berbatas seolah-olah. Ya. Ada fitness center yang buka 24 jam yang bawa anak-anak keluarga, ada Kancil Club yang siap menyambut anak-anak Anda. Perkulineran di Jumpa Anda bisa menikmati hidangan fusion. Ada juga di Dagoan Lounge dengan beragam minuman. Dan bisa naik ke level atas di rooftop di level 16 ada Carbon yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Di sana juga ada vinil dengan banyak sekali kreativitas daripada mixologi dan para mixologis ternama. Untuk reservasi, informasi dan lebih lanjut infonya hubungi aja 022-878-06688 atau Instagram di follow @hotelindigo_bandung atau websitenya didatangin di hotelindigo.com/bandung.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi.

0: Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

dan 100 Mbps. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9.

0: 081-11-11-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ya, ini pemain bulu tangkis.
1: Waduh, boy.
0: Makan si Alan dan si Susi.
1: Dilapisan sama budak Gens itu
0: malah palen. Alan Susi. Peraih menarik emas pertama Olimpiade buat Indonesia ya teh.
1: Tahun sapan sebenarnya itu.
0: Oh, ya.
1: Iya teh Wan, pemain bulu tangkis nu suruh oba nanya.
0: Aku, Pak.
1: Si Alan Budi ke mana?
0: Alan Budi Kusuma, Pak. Bukan Budi ke mana. Budi maka Unpas. Nuju di jalan Budi Dalton.
1: Sok ayah itu ke mantau acan tapi acan.
0: Iya, tapi sekali lagi sahabat suara sabar ya, yang sudah WA boleh nanti kita puterin lagunya. Ini ada Teh Wini juga, lagunya tadi udah diputer di Skorianya, ganti sama jazz aja Kang dari Matabu katanya ya.
1: Siap.
0: Saya buat all crew, operator, sahabat suara, Senin di pertengahan bulan dompet aman Kang. Insyaallahnya.
1: Insyaallah.
0: Sing araraman we sahabat suara kayaknya.
1: Sing araman, sing aya rejekina, tapi kedah diikhtiaran segala rupi kayaknya sahabat yeah. suaranya. Kita lompat Wan ke puncak Cipanas Wan di Paris gitu Wan. Tetap semangat amang-amang meski dua hiji baiknya. Meh teu riweuh bener. Kabayang mun kamari draw atau menang we Persib. Wah, kabayang. Lagu nama The Rain, nu mana we? Salam-salamna ka sadayana sobat Iswara nuhun.
0: Terlatih patah hatinya
1: we. Siap jeung Endang Sukamti eta teh. Endangnya. Tapi Wan, si Persib nyawanya jujur we nya. Ningali kamari bener Tom Haye, Peralta can dalam kondisi prima jeung katutup deh. Yeah. Jadi Sintayong teh apal pisan ka permainan ka si Tom Haye nya. Ditutup
0: kan setelah tau. Adam Adis babak kedua lebih sering maju mah lebih berea peluang. Bener. Kan katanya Adam Adis tukang wae kan.
1: Eta si Menalo kudu dimandian aduh kudu tihang eta aduh
0: kayak. Lah nah deona ge keur alus deh. Bola gaclek nah deona teh gol lagi bola gaclek ke handap. Bola-bola luhur ieu mah alus nah deona mah.
1: Barca teh atunya Barca sekuli. Tapi pas eta rada melenoy teh si bekna.
0: Beckham tuh main lebar orang mah.
1: Ah, mun Beckham main mahnya.
0: Kalau diprovokasi we keur pemanasan gitu.
1: Tapi Beckham alusnya ngalungkeun cai diinum ku Beckham. Terus Beckham lah gigi brigado patch gold nah. Jadi dinul aturan ayeuna teh aya 3 patch wan. Jadi warna bodas biru jeung silver gold eta goldnya.
0: Yang geus menang leuwih ti sabaraha kali
1: juara bertahan, menang ka hiji jeung biasa gitu.
0: Canayaan versi aya mah.
1: Hiji aya.
0: Oh iya.
1: Warna biru warna bodas teh.
0: Luntur paling ya. Ada daya nih ulah jeung anjing, jeung susuk mang. Senin pabeulit Persib sulit kana. Mumong Bengpeng benernya
1: atau non Bengpeng kermara mama cetan orang request lagu Pancarona meh terkesel siap
0: mana suaranya Pancarona teh
1: ya salam kasadayana jam urbannya salam dunia salam sehat jeng-jeng waringkas nun amang-amang urban sami-sami ayat tehnya di Cibodas Lembang.
0: Selamat pagi Almi Awanda, matahari Senin lagunya mah inget rasa dari Oke ya. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani L.E., Beng Beng, Jasep Kopo, Mas Dese, Mama Zidni, dan semua jabat urbannya. Makasih ya.
1: Bang Sule, Kak dia, Bang Sule. Ima terubah ima. Pemuda harapan bangsa yang mau ngulatan api. Eleh tisi etama olahraga ge hoream.
0: Jangan guys itu.
1: Ulah tuh Bang Sule. Bang Sule mah pan pelari culture tuh Bang Sule mah. Kesok. Mampah teras lari terasnya. Orang mah wan keur nyieun komunitas ya wannya. Kan aya lari culture, aya kaki besi, orang mah kaki beton wan.
0: Oh, bedana nya kaki besi.
1: Teu make sandal, teu make sepatu wan.
0: Oh, jadi nu kismin gitu atuh keur kabaran di sepatu.
1: Nangunyar we, sisi jalan.
0: Sama lain olahraga atuh
1: teh. Kan beton mah cicing atuh. Di mana-mana ge beton mah cicing.
0: Kan sugan teh kakina teh kuat sekuat beton,
1: rek
0: lumpang ka mana-mana wae.
1: Iya, urang mah nyieun komunitas eta ketua Elmi Urban, wakil Elmi Urban, anggota Elmi Urban. Sosoranganan.
0: Oh, pilihan komunitas teh. Tapi jo ulah sosoranganan mi mun datang ke acara ieu mah mi.
1: Ke mana?
0: Kudu ngabring barang biar bisa sama-sama menikmati TP Jazz Festival 2026.
1: Oke. Okay.
0: Buat para jazz lover atuh ya. Nih, The Papandayan Jazz Festival ini balik lagi sahabat suara ya. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Ini yang akan mengisi ini musisi terbaik Indonesia loh. Ada Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin. Ada Tehrika Ruslan juga tampil featuring Lala Huta, T5 sama Meli Mono dan masih banyak lagi. Ada special project juga Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dev dan juga Bandung Jazz Orchestra. Dan juga ada tribute to Kus Plus bersama Adikara, kemudian Bilal Indrajaya dan juga Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Kevin Julian featuring Rini, dan juga masih banyak musisi lainnya ya. Ada diskon 25% kalau Anda beli tiketnya pakai kartu BRI yang debit atau yang kredit atau Kris ya. Langsung cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com/info atau follow juga Instagramnya @tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul.
1: Siapa ya Jazz?

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Direction dengan Story of My Life.
1: Wow, di barat tuh.
0: Panjang waktu udah barat. Waktu ya. Sahabat, kalau Anda ingin merequest lagu barat itu di hari Rabu ya. Jadi hari-hari biasanya mah kita dari playlist sahabatnya.
1: Iya.
0: Jadi wayahna. Tapi lainnya mah nunggu request lagu Indonesia naon bebas lah. Penting mah aya lagu.
1: Kita banyak terima kasih buat Kang Alek ya dari Sate Sedap Betul
0: yang ada di Jalan Karapitan.
1: Karapitan
0: nanti ya, dirinya. Ya.
1: Sate Sedap Betul. Besok lah kita ngobrol tentang Sate Sedap Betul mah di nongkrong bareng ya.
0: Jadi ayeuna teh aya sate hayam,
1: aya
0: sate
1: yang ngirim deui isuk.
0: Sama kopi cek orang ge. Kang Alek kula jeung anjing jeung Kang Ganjarnya. Duh, alhamdulillah. Terus kadieu ngerasakeun ya. Kita kembali lagi ke WA ya Kang Jasep Kopo. Mang, playkeun Dewa Mang romantis pisan siap. Salamnya buat Mang Wanda, Mang Elmi, Ahendra cing sarehat. Sami-sami nya, Jasep ge sing sehat. Salam buat semua bobotoh, semoga hari Seninnya menyenangkan. Tuh. Betul kata teman Cici Alek yang keluar kartu Swords pedang jadinya berdarah-darah. Sempat menyamakan kedudukannya. Akhirnya Alek.
1: Geluas ngomong Alekna si Alek tuh.
0: De sieun mah.
1: Ada Tobi Gunawan nih, pagi Mang Duo nu keren nah. Lomba sihir ah melompat lebih tinggi. Leuwih biasan
0: asal
1: leuwih biasana ieu kaluar pasteur macetna Senin biasanya
0: 15 menit baru maju 30 meter matak mah. Jadi Wan, orangnya buka pengalaman menarik. Tadi Tewan ek diomongkan ke orang Wan. Kakaraan Wan, smash bajingan orangnya Wan ya. Balap jeung ninja tadi mah Wan. Menang orang Wan.
1: Wah, waduh.
0: Asli nah menang.
1: Bisa gitu kumah.
0: Macet.
1: Ninja mah udah gede bodina. Jadi mah heserek si seledek.
0: Kok aing di... nanti kan tadi lewat antapaninya. Dia terus jalan Jakarta mah aing kasih... Eleh ku aing teh diharep disusul ku aing.
1: Samnya danun aing teh karunya kaum do apa ih bari jalan.
0: Lain.
1: Jauh. Oh ya ge make SMS kene.
0: Lain. Kab eta teh kab wan rare. Lain wan da urang mah nyaho isuk mah di Bandung mah.
1: Lain sama teu boga duit.
0: Perjalanan eta teh wana
1: sejarah
0: eta teh plat nomor jeung plat nomor ge eta mah lain plat nomor batan motorna. Nya. Kurang teh wan jujur wae wan nya bas itu geus sempat arek dijual. Nggak nyari hati
1: ditawarna
0: sejuta mending pake
1: gitu, meren.
0: Tuh jadi mending dipake we orang sih pepake mah alhamdulillah
1: orang ya aku nyari hati segala
0: nyatuan orang meli duit
1: direcahut direcahut tuh direcah apa lebih jangkung meren itu yang pecuran moral tuh nggak jual motor direcah
0: direcah mana itu
1: surata jual surata
0: ulah itu mah plat nomor lagi ayana memperpanjang itu mahal ada Elmi itu mah. Wah, lalu waras semes orang mah tuh.
1: Tinggal gantikan mana boga botol anyar mah kan bisa.
0: Nyari, kudu nama. Tahan motor anyar encan.
1: Aku waktu mau motor anyar nunggu motor gede sekalian.
0: Naon tah?
1: Triseda, Triseda. Kan gede.
0: Heurin. Aing heurin Triseda mah. Mana mah Tris. Aing mah anu aya tutupan naon tah motor listrik.
1: Roda tilu oge.
0: Henteu roda genep.
1: Ini motor atau nabi. Tronton ya.
0: Tronton. Udah. Di kota Bandung mah nya urangna kudu apa jeung kudu ngarti wan isu-isu kamu poe Senin mah rudet nyangges we urangna hudang leuwih isu terus nya kendaraan-kendaraan metik tuh kenapa jadi pilihan tuh city car
1: nya mobil mah
0: nya city car motor ge
1: nya
0: motor ge
1: city car motor mah tuh
0: motor car
1: metik
0: motor car
1: ya karena kepraktisannya
0: nya jadi
1: tinggal gas rem
0: kudu per gigi tenaon.
1: Tobi Gunawan ya pagi Amang Duo Urban.
0: Kan geus tadi ieu maneh.
1: Udeh teh.
0: Nya sok ayeuna mah laguna we heula lah.
1: Urang puterkeun nya sok.
0: Siap.
1: Sok tah. Iya.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Mangga.
2: Di salam on eran, di salam on eran, di salam on eran.
1: Sambil nungguin 0811 22 1051, ini lewat WA. Nah, lamun aek nelpon lewat WA, koneksi kudu alus.
2: Makanya pakainya Melsa Internet Service Provider.
1: Sting atau stingak mendongkrak.
2: Ini pilihannya buat Anda juga sesuai kebutuhan, buat yang kebutuhannya untuk kantor, tempat usaha dan namanya Raya Basic. Dengan teknologi kabel serat optik dan menggunakan dynamic public IP untuk akses koneksi direct akses langsung ke perangkat Anda ya.
1: Betul.
2: Ini harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Atau untuk penggunaan pribadi namanya Eco Fiber, teknologinya sama fiber to the home, harganya mulai 290.000, kecepatannya mulai 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.
1: Assalamualaikum Bey.
3: Iya mah bojan hodak.
1: Nah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, itu jual bojan hodak.
3: Ya kan mang enak rame Igor Tolik dibanding-bandingin yang bojan hodak mang. Ulah gitu mang. Menang gitu mang
1: dosa. Sahai mane? Sahai itu mane?
2: Iya di sosmed.
3: Sosmed mang biasa.
1: Mang Ibay lagu na heula mang Ibay.
3: Lagu-lagu slang mang.
1: Nu mana?
3: Anu Bandar Gebang adanya mah.
1: Woi, slang Bandar Gebang woi.
3: Nah, ayana naon wae atuh
1: woi mah. Kieu slang teh loba. Lain ujang siga nu keur gering jang sepuluh ujang.
3: Wis 4 hari mang kacentang wabu vulkanik
1: vulkanik.
3: Nya mang pas keur tinggi-tinggi abu vulkanik ning kan saya teh ngidarnya balanja.
2: Nya.
3: Temake masker, temake kacamata, pelontong teaningan.
2: Ya gitu.
3: Ya umur nge sekolot, kacentang panongeng.
1: Benar.
2: Ya da abu vulkaniknya milih-milih atuh meren. Ah iya mah.
3: Nah, cenah ah iya mah. Teu mah abu pang. Ah iya mah cenah jelema teh loba cicilan lawan centang ah cenah rada mikir.
2: Ya gitu.
1: Lain eta selengna nu mana jadina Jang?
3: Eta tuh mang anu ganti tuh mang anu I miss you but I hate you but ah apa namanya tuh mang
1: I miss you but I hate you
3: ayah nih mang
2: bisa suara saya jadi beda saya juga lain mana ya mbak
3: itu mang saya kan terdengar nah ya nempo statement anu karacunan gigi teh ningan
2: nya anu salahkan gurunya guru. Kuduan di ambuan heula pos pengawasan emang dibayar guru sia menang bati gitu nya.
3: Terus mang unggal SPPG aya ahli gigi eta moyan.
1: Nya.
3: Geus matong tariting ah sokang nuluy.
2: Nya kitulah. Sok kepancing kumaha aing jadi adatan tepuguh
3: si Mang Wana kumasuk berebet si Mang Wana sok kepancing. Nya
1: gitu. Maneh nok sok mancing-mancing wae matakna cicing.
2: Dapur embegug.
3: Yeah, nya. Sehingga emang mana mah antek asong.
2: Kan kemarin kayak ternyata yayasan-yayasan yang paling banyak dapur MBG sambil ribuan teh ada di bawah TNI AU, TNI AL, kepolisian dan organisasi Islam. Eta ternyata yayasan-yayasan nu dapur pang rehat teh.
3: Mang Elmi orang pancing ya tuluy Mang Wanda.
2: Ulah ya, data
1: yeah. Data benar. Aneh matakna ulah ngomong-ngomong nukarar itu.
3: Mah cicing heula. Teu mah pan tadi ge pas dina Mokodi mah jual bojan hoda.
1: Ya geus ngomongkeun si bojan mending lah. Ngomongkeun si bojan.
2: Jadi ninggering mah ninggering mah bae ninggering mah
3: bae. Salah tuh.
1: Ya. Dangukeun. Mane kamari Raja Persib di mana?
3: Di mah namanya rekad itu.
1: Itu maksudnya
2: kan nobar kan juga urang mah nobar di kafe atuh.
1: Oh, nobar urang ge.
2: Iman itu.
1: Nonton nu babar aja, nobar nonton nu babar.
3: Lah kumaha nya itu benang di bejaan pantering ngaringku geus pat poe.
1: Oh, gering wadah sate gering.
2: Oh, jasa tinggal damang
3: nu penting ngadoakeun mah. Itu 60.000 penonton tapi mang seber kuna saurang nya mang.
1: Nya bener ku eta mah tuh.
3: Weh, eta tuh geus Sunda tuh mah.
1: Lain kamu teh tidak enak badan, tidak enak badan.
3: Nya mang atuh.
1: Coba kamu mandi sama Royko jadi enak gerak badannya.
3: Baheureuy mang. negara tergede hutang. Orang yang mikiran kermayar, lengkang lahir ya, semenang kita mang.
2: So istirahat, istirahat, istirahat. Ada mana istirahat?
1: Gering, mana mana gering. Terus
2: istirahat, istirahat. Ya, ya
3: sombak. Mang sakit lah, tipes saat mah.
2: Ya, ya, ya.
3: Sing sehat.
2: Minum,
3: SPG. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan di Bay Ciwidey satu orang lagi mangga diantos. Tah ya, ya, ya. Duh, kesepuhan ya, kesepuhan sim kuring. Assalamualaikum Abi.
3: Waalaikumsalam.
1: Abi punten eta koneksina rada lep-lepan Abi menawi tiasa milari tempat
3: saya. Ya nah kadang ke
1: gitu mohon
3: dan bagus sinyalnya ya,
2: lagu naon Mi
3: laguna yang patah hati
1: sabi
3: karena Persib Kel
1: sabi
2: di saha
3: di Kang Wanda
2: oh patah hati Persib ele
3: lah sakit we Kang Wanda memang nuhun
1: eh itu aya Delon Usi Raja patah hati hungku ya di saha
3: si Wesi
1: oh siap
3: takkan ti Raja Raja orang Jakarta tahun setel
1: oh bener takkan ada lagi patah hati ti simanya siap
3: Elmi
1: Kulan
3: Kang Wanda
2: ya
3: Darama
2: alhamdulillah seger
3: wae mah ya dua orang ieu ya,
2: dua alhamdulillah dah kedah
1: di seger-seger bi seger atuh ari jalmi mah dah pasti aya wae teh segerna tapi da urang teh profesional bi seger-seger ya,
3: harus
2: di depan mic mah seger bi dah ngusui mah ngahulang deui ngahulang deui
3: tanpa iswara duh pagi-pagi teh meni sepi. Ayo Sabtu Ahadnya.
1: Yes.
2: Kan emeh.
3: Pertahankan mah ya ka manajemen ieu ya.
1: Amin.
2: Tapi doana we.
3: Suara. Nya. Jangan sampai sareng ka malaikatna pertahankan ulah waka di darudut ieu mun dua ieu.
2: Ulah. Abi ti payun mangga. Nah, hargana nu lamun
1: sepuh. Mana mah nya ka kolot teh ka
3: Kang Wanda,
2: pang
3: nang doakan dia, bima jelas tas nyuhunkan ke Allah, panjang isu berkah. Ya bima ngadoakan ke Kang Wanda kan punggung soal nama.
1: Dah eta.
2: Ya doakan oge atau abi gencing panjang isu
3: atau berkah. Anak
2: atu.
3: Oh tahu. Orang doa abi doa amanya
1: ke mananya? Doa abi doa menete.
2: Oh doakan oge abi sehat.
1: Ah gitu.
2: Panjang umur, barokah umurnya umur jadi yang bermanfaat.
1: Amin. Abi gitu.
3: Dah saras nama kianya. Ai penyiar ieu mah sapertos teh aya kasusahnya.
1: Amin.
3: Padahal mah bek terang si kasusah penyiar ibnu dua ieu mah.
2: Aya wae, aya.
3: Susah ayo. Untuk kawin lagi karena takut sama istri-istrinya.
1: Abi mah sok mancing-mancing
2: wae. Abi mah sanes kusieun sanes.
3: Naon wae? Kenaon atuh?
2: Lebih ke tunggu momen.
1: Teu kaeye. Teu kaeye. Geus aya mana mah mana? Geus aya. Abi tong mancing-mancing wae si mana mah sok nyaan. Lain abi eta teh sieun dirinya aya si Umi
3: Abi mah alhamdulillah Kak Elmi da salihah banget atuh.
1: Ah eta euy dipilari teh nya.
3: Abi mah pokna ge kieu kan. Bi bade ka masjid dianteur, bade kana panggung dianteur, bade ka balai desa dianteur, bade ka kecamatan acara dianteur.
2: Surga.
3: Hanya satu nu mah dianteur ka KUA.
1: Eta. Bener. Nah. Bener. Bener bilang.
2: Kan bi naon ai menikah teh ibadah sanes.
3: Tuh sangat atuh.
2: Ibadahnya. Nah namanya ibadah teh kan tekengnya urang teh ria gitu ditunjuk-tunjuk. Ya.
3: Mohon.
2: Nah tak itu eta cicing-cicing we namina ibadah nikah teh kan.
3: Mohon. Ya. Kan dah seselumput
2: tanya. Tah itu dah ria atuh mah ibadah ditunjuk-tunjuk. Di beja-beja aja.
3: Apaan kieu Kang Wanda ieu? Ka kata Rasul begini ya. Kalau memberi tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh tahu kan gitu. Kalau kita mau nambah lagi, tolong istri yang lama udah tidak boleh tahu.
1: Ah, tapi kan Bi tidak lengkap keimanan seseorang kalau masih ada seseorang yang tersakiti oleh kita Bi, taeta Bi.
3: Jadi kianya. Baik orang yang minta maaf lebih baik orang yang ngasih maaf.
1: Betul.
3: Ya tersakiti ya kita minta maaf aja gitu kan. Dan kita tahu kan lebih baik yang ngasih maaf kan. Masa sih
4: umat Rasulullah tidak saling memaafkan.
1: Eta, rekam mana gajang bikin ke pemajikan mana?
5: Sia, oi.
4: Mana Teh Rani? Pasti Kang Wana pas aya paniatan Teh Rani.
1: Tapi ka apa
4: sih? Ade da tipeuna ge teh kapungkur tipe celudur ieu mah.
1: Tah si Wana abi mah alhamdulillah abi mah ih soleh abi mah.
5: Tipe bejat sia mah Elmi mah.
1: Urang mah urang mah nyage kieu urang mah ka pemajikan mah urang mah urang mah.
5: Naon mah?
1: Lebar soalnya abi PNS.
4: Oh gitu?
1: Mohon. Mata upami aya mah milarian entrepreneur ngarah ka warung
4: aja nak. Oh iya betul. Ya, yeah, Kang Elmi, gitu. Gak Bandungan nukam balik, Kang Wana. Sampai itu si Ricky siap itu teh?
1: Ya, Ricky Cimahi. Ya, Ricky Cimahi.
4: Mm-hmm. Itu tuh ngelayaban ke Dahlia juga daftar di itu sebagai pencari jodoh.
1: Aslina.
5: Aduh. Tak kudu ieu na. Ditolak
4: sendiri cenah. Dia itu mengakunya mobil sendiri punya, motor sendiri punya, tapi ngontrak.
1: Lain abi eta dipekerker teu daramang bi.
4: Mohon, lamai itu nuju musibah.
5: Abu muka vulkanik teh ning
4: tapi

0: Yang doa mah ke Abi, ki datangan kita pesantren aja di mana Abi teh?
1: Ya di aduh di mana tuh entong lah.
0: Oh, ulanya, ulanya bisi.
1: Entong. Ya. Bisi, bisi sesuatu tapi didoakan Kang Riki sing.
2: Sing naon?
0: Alah aing ngalelep deh.
2: Aduh, leungit ya, Bi.
0: Bi.
2: Aduh, leungit. Tuh didoakan ge langsung putus sinyalnya si Riki mah tuh da di tangan sorangan masalahnya Riki mana emang.
0: Abe, aduh,
2: ah, tuh gimana?
0: Ada orang mawan, lamun niat, orang mah datang ke si Abi, kan muga pesantren. Tapi kudu benar, Bi, Abdi teh kagungan niat, kia, dibere atuan ku Abi mawan.
2: Oh, dibere santriwati, ya?
0: Sapam.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu, besok telepon lagi ya.
4: Miss you, baby.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh, kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah, kau minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: dua lagu yang diminta secara on air sahabat suara oleh Ibe di Ciwidey dan Abi. Bi tayo si takkan ada lagi patah hati na ye bi nya. Mun tadi si Ibe mah kan I miss you but I hate you itu slang featuring DJ Hudi. Sahabat,
1: pakai sweater wae di jalan tuh pakai hoodie nya.
0: Sweateran layat pelukan. Kita tahu sahabat bahwa sekarang sudah hari Senin.
1: Biasanya minggu kamari
0: nyerelek nyerelek
1: tapi kurun nungguan saminggu deui aing
0: mah. Tapi dah waktu masuk nyerelek kurang kasar.
1: Ih kemarin mah minggu sahabat suara kalau anda pengen menikmati Asian Food Market dengan konsep Sunday Brunch ini di Pago Restoran di depan Pandayan Hotel harus nunggu nanti minggu lagi karena cuma ada tiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore ya.
0: Betul.
1: Ini anda bisa menikmati menu all you can eat Asian food pilihan seperti Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, ada aneka dessert pilihan ya. Ini cuma 250 ribu net per orang, ada promonya buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WA ke 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond.
0: Siap-siap sahabat, kita akan masuk ke segmen pertama di informasi menggelitik.
2: Itu informasi menggelitik. Ahiu, ahiu, ahiu, ahiu.
1: Itik berikutnya sebuah bagai sebuah warning untuk kamu Elmi.
0: Apa?
1: Untuk ya, sahabat suara juga ya.
0: Kamu juga tahu nggak?
1: Tahu orang, tahu orang macakin nanya. Jadi orang lain yang kurang, yang mana Mi? Mana nggak ada ngikut Mi?
0: Dengerin ya sahabat suara, ini mah warning
1: bising, buat semua. Bising, hati-hati ya.
0: Dan kejadian lagi di Indonesia itu di Surabaya itunya.
1: Nah seorang polisi ini menciduk seorang wanita karena tega menjual suaminya di Facebook dengan harga 300-500 ribu.
0: Ini kutip dari Indopart Agent. Sahabat suara, memangnya aya-aya we kelakuan janggal yang bikin geleng-geleng kepala ini ya. Polrestabes Surabaya baru aja menangkap seorang wanita berinisial VR karena nekat ngajual suaminya sendiri dalam bisnis prostitusi online.
1: Nah perempuan 20 tahun nih ngora kenenya asal Tambak Wedi baru ini ditangkap pas polisi menggerebek sebuah kamar hotel di Jalan Kayon
0: Surabaya.
1: Surabaya. Pas digerebek VR ini bareng suaminya lagi ngelainin seorang pelanggan.
0: Alah.
1: Uniknya lagi ya, polisi menetapkan si istri sebagai tersangka karena dia yang rajin promosi jasanya. Alah. Lewat grup Facebook beranggotakan 11 ribu follower nanya.
0: Sementara
1: suaminya yang usianya 24 tahun malah dinyatakan sebagai korban.
0: Daek si lalaki lagi itu.
1: Tarif lagi tinggal 300 sampai 500 ribu.
0: Dipasang ku istri lah ya. Dipasang lagi kumanehna gitu.
1: Berarti pun anak iya berarti awewe katanya nembeli jasa nak.
0: Iya. Bisa awewe bisa lalaki deh.
1: Tantu
0: tantu. Bisa bisa. Inin inin. Tapi nuk sieun mah pun lalaki deh.
1: Bisa gitu gitu.
0: Cakap. Eh nuk iya mah kudu siap kan. Jadi imah si pamajikana ngajual salaki nate jeung nya bisnis kitu lah nya.
1: Jangan sengaja dijual di online kan gitu di bisnis prostitusi online. Ngajual salakina.
0: Liar di zaman zaman
1: dan lain durhaka deui mah istri nak ieu mah.
0: Dur bedug ieu mah.
1: Salakina jeung daek atunya.
0: Nya kersa atuh abi mah kersa atuh. Hah? Da abi mah kersa cenah kumaha?
1: Oh, da menang duit ongko aduh banyak banyak tapi menang ieu jeung batur.
0: Gitu. Liar. Liar wanita
1: teh. Aing mah mun kieu teuing mun 7,5 mah.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dengarkan isu suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: informasi menggeliti. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
1: Itik yang kedua, sahabat suara.
2: Hihihiu.
1: Ahiu.
2: Tikitiu.
1: Seorang cewek ini
3: awewe deui wae.
2: Ya masalah pisan awewe teh kunaonnya.
1: Wan asup rumah sakit, Wan.
3: Ya biasa tuh menggelitik, naon-naon menggelitik ieu abus rumah sakit.
1: Karena kebanyakan menjual kentut dalam toples yang harganya satu toples itu 14 juta.
3: Teteh ya anu numeulina nu leuwih koplok mah ya.
1: Sengitna ge atuh ieu mah Wan. Sengit cangkaleng buruk.
3: Ini kita kutip dari Instagram Banten Pop ya.
1: Banten
3: Pop. Banten Pop. Jadi bisnis yang bisnis unik ini yang dilakukan seorang wanita ini cuan ini sampai puluhan ribu dolar ya. Ya. Namanya Stephanie Mato, mantan bintang reality show 90s day
1: Fiance.
3: Mengaku bisnis kentut dalam toples bahkan bisa menghasilkan ini kurang lebih 100 ribu US dollar. Wah, lumayan rupiah kan
1: ya. Ya, jadi si Stephanie Mato ieu tehnya mantan bintang reality show ieu tehnya bisnisnya itu kan jualan bekok ya. Tapi ya, demi memenuhi banyaknya pesanan, Stephanie sampai mengubah pola makannya dengan mengkonsumsi lebih banyak makanan yang bisa menghasilkan gas.
3: Jadi ayeuna fetisna ngambeul hitut awewe meureunnya.
1: Kan sih ya, lain sembarangan awena ge. Stephanie Mato ye teh. Jadi si eta teh ngadaharan hui, ngadaharan nog, ngadaharan gasna gede we nyawanya.
3: Ngadaharan LPG nya.
1: Tah teu aya LPG mah teu didahar sia teh disiap. Tah tapi bukannya cuan yang didapat. Kondisi ini menjadikan Stephanie nyeri dada, engap, dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dokter pun menyebutkan
3: nangsdol atau berartinya
1: lain kan jadi gasnya loba teuing beranuan.
3: Ya jadi keluhannya itu berkaitan dengan produksi gas yang berlebih.
1: Ya. Ya. Dan akhirnya Stephanie memutuskan berhenti dari bisnis menjual bekok dalam toples dan beralih ke versi digital berupa NFT.
3: Kumaha ya?
1: Cora.
3: Oh, suara.
1: Kada digital we suara. Berarti nyawa NFT mana?
3: Teu naon
1: NFT. Sarua urang kitu jawab. Iya, siap. Udah amun di digital mah sora jeung gambar we bareng bekokna pas keluar bekokna. Tes.
3: Cek urang mah ulah dipaksakeun dihitutkeun secara manual ya diternakeun atunya kentut teh.
1: Maksudna diternakeun apa?
3: Diternakeun ya, bau hitut teu naon.
1: Teu tuangan.
3: Lain teu naon nyen bau teu naon.
1: Bujur.
3: Lain bujur lah, bujur mana tuh bau
1: celana
3: lain
1: dinonaon irat siapa pengaranan itu teh angin nabrak eta tuan angin nabrak eta
3: nya kumpulkan iat
1: hehehe siapa gelo kayak gitu mah ya makan udarana wan udarana gitu udarana jadi daharan nu gas tapi pan bahasa itu ilmuwan bisa anu bisa mengubah sengitnya jadi sengit melati bisa sengit naon kan ya
3: kentut
1: ya
3: bisa kurang penting
1: tidak naon dia ya, tapi jujur ya can ayah ta bisnisnya bising badai diturutan ku ibu-ibu usaha
3: ical hitutnya
1: ical hitut
3: tambah bau tambah mahal biasanya ya eta itu tuh karek kajuru eta mah pang mahal premium
1: atau ya. Aduh karek operasi
3: premium emang namanya operasi namanya kajuru premium emang 200 ribu sakresek.

0: menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Wan, itu lagu teh Owl City Wan. Fire Feels.
1: Palto Owl non.
0: Burung hantu.
1: Tak itu. Pinuh jurig.
0: Harus juga ada jurig.
1: Nyata di kota nanti jurig unggul.
0: Itu burung hantu itu disebut burung hantu tewan kusabab bisa
1: menyeramkan.
0: Lain lehernya bisa memutar 360 derajat.
1: Lain karena eta disebut hantu karena memang keluarnya malam-malam terus
0: nocturna tamah.
1: Terus bunga tabodah juga jurig jadi disebut burung.
0: Aya nu abus ya, aya nu
1: hidup. Tamah kan ieu na awakna ieu bukana unggul teh. Da lamun jeung tatapannya tajam amun nyengir-nyengir malahan burung hantu.
0: Naon?
1: Burung huntu.
0: Tapi lamun hejo apa mah kalau warna petingkene tetap
1: hejo. Hejo tapi warna hejo.
0: Naon jadi burung naon? Burung hansip.
1: Aduh.
0: Kalau warna petingkene.
1: Limas, limas.
0: Limas. Eudah, burung hantu
1: teh. Burung burung hansip mah lain warna hejo, Mi.
0: Naon?
1: Angger we hideung.
0: Burung hansip. Eta teh wan lambang pengetahuan.
1: Naon teh?
0: Burung hantu teh.
1: Tah lambang
0: pengetahuan. So Galileo, tanyalah Galileo, eta teh burung hantu eta nana. Pengetahuan. Lain
1: gajah.
0: Oh, ya,
1: anu eta ITB kan gajah eta.
0: Beda eta betul mah.
1: Kelapa teh
0: geuning. Beda eta mah.
1: Eta kan.
0: Ima dunia, dunia. Dunia.
1: Dunia naon?
0: Dunia.
1: Dunia gaib.
0: Jadi amun di dunia mah burung hantu teh lambang
1: lambang ilmu pengetahuan
0: gitu. Gitu. Nah, iya, anu ngawe awan. Assalamualaikum dua urban.
1: Salam.
0: Mang Chandra Acung dari Tanjung Sari. Mang aing karek kuda.

0: Rarasan poe Minggu duh.
1: Siapa kerbluk siapa?
0: Cika meh rada ngabret laguna Ade Astrid Jayanti.
1: Hei, siapa kali nur kene si beungeut heula geura.
0: Mun eueuh mah Rosemary we. Oh, siap.
1: Aya ge Ade Ray atuh siapa da Ade Astrid berarti bisa diputar.
0: Heeh, e mane. Lain ai kamu kerja enggak kamu teh?
1: Nyanteu bareng makan udang siang ge.
0: Hah?
1: Henteu siapa teh kagawe mi?
0: Bising we
1: kamu. Nyaga kerja meureun kerja malam meureun atau kerja sore jam abusnya siang.
0: Eta lihat mereka teh kana
1: Rosemary
0: nu mana judul kau lihat mereka naon?
1: Nyal tingali we aya teh mereka aya kalihatan ketingali teh aya weh.
0: Eueuh.
1: Jang geus eueuh berarti
0: tidak ter pang rock show
1: super tidak terlihat.
0: Rosemary mah ngan eta.
1: Ketingali.
0: Lihatlah lihat mereka yang lain judulna mah lain eta geranya.
1: Yang naon judulna eta?
0: Nyaho.
1: Eh, ai mana mah. Semua ningali mah ulah nu aya we nu jelas mi, yang jelas kelihatan kalau kita lewat ke itu jalan Merdeka jalanan abis nanya
0: Merdeka itu
1: ada El Hotel Bandung ketinggali jelas sebelah kiri nah setelah rel. Eh dah kalau kita datang ke Bandung sahabat suara mau keliling kota Bandung wisata kuliner wisata belanja awali di El Hotel dari jalan Braga yang legendaris cuma 50 meter itu ke stasiun Bandung 10 menit.
0: Mantap deket
1: pokoknya mah. Untuk informasi tentang El Hotel ini ada fasilitas apa aja dan yang lainnya ya silakan langsung hubungi ke 022-423-2286 atau 087-777-677-0067. Di Instagramnya ya dicek ya @elhotelbandung. So, beres atuh kabeh Bandung di El Hotel.
0: Lainnya dong awe adei cenanya. Tanpa kita sadari Boring Urban udah hilang. Mang kangen Boring Urban atuh. Siap ke pas ngelisannya. Urang ngaboring. Ayeuna mah urang boga segmen itik heula nu katilu yeuh.
1: Aya itik deui.
0: Aya atuh. Siap-siap berdak yeuh itik nu katilu yeuh. Bising yeuh barudak. Pernah ngalaman ka deui mah.
2: Itik. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu ahiu ahiu.
0: Itik yang ketiga ini kenapa Elmi menyebutkan bisinya bisi melakukannya atau terkena ini karena kiwan hanya karena sebuah gigitan cinta aka cupang.
1: Oh, gigitan cinta teh cupang.
0: Ada seorang remaja yang harus kehilangan nyawanya.
1: Oh, bisa dah ini terjadi di Meksiko ya sahabat suara ya.
0: Dikutip dari Jenewa Inspirasi Helawan Iwan.
1: Jadi Julio Marcias Gonzalez, remaja usia 17 tahun ini dikabarkan meninggal dunia setelah tiba-tiba mengalami kejang saat sedang bersama keluarganya. Nah sebelumnya ini Julio ini diketahui mendapatkan cupang di bagian leher dari pacarnya.
0: Kasus ini kemudian dikaitkan dengan cedera pada pembuluh darah di leher. Tah, kade.
1: Nyadotna, iya, teuing harot teuing nyadotna
0: marunya. Meski tergolong sangat langka, kejadian ini jadi pengingat kalau area leher merupakan bagian tubuh yang sensitif dan perlu dijaga.
1: Beheung. Berarti dia teh lalakina ya si Julio teh nya.
0: Sumuhun kitu. Jadi
1: dicupang ku kabogohna meureun.
0: Gitu.
1: Tarik teuing sampai menyebabkan gangguan terhadap pembuluh darah dan
0: eta. Maot kejang atuh langsung.
1: Ya, ieu kada
0: ulah banga dicupang teh.
1: Mun teu ulah di leher meureun da di leher mah sensitif.
0: Di lutarang
1: halus. Gitu di lutarang.
0: Jelas.
1: Lain-lain
0: cupang eta mah man.
1: Sang cupang natarang sih teh.
0: Raun nya eta mah man.
1: Nah,
0: di bekam.
1: Oh, tonggong setelah di bekam.
2: Itik.
0: Guys, tadi saya itik sama.
2: Itik kada bagus.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Setiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hotline di 022-8601-2000. Trans Studio Mall.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Lagu yang indah dari Yura Yunita dengan Pertiwi.
0: Ini enakin banget ya sahabat ya.
1: Jero
0: atuh. Yura Yunita sekarang lagu-lagunya juga vibes-nya positif, membuat kita berpikir tentang segala sesuatu lah.
1: Liura, pikir mana? Lupa guys, liura tuh.
0: Udah dibawa liura tuh,
1: bu. Mikir ya. Liur, kalau mau nggak seker butuh pegawaian, dengan internet no lancar, jaringannya gangguan. Ah, liur, kesal jadi tuh.
0: Kudu pakai nomor apa tuan?
1: Nah, mantang lancar jaya mah Melsa Internet Service Provider jawabannya, sama cuan ya. Ini Melsa mah terbaik pokoknya. So, yang buat yang butuh jaringan internet untuk kebutuhan usaha, kantor, restoran, kafe, coffee shop atau apapun, ada Raya Basic namanya nih ya.
0: Mantap.
1: Teknologi yang dipakainya kabel serat optik. Ini ada direct access ke perangkat Anda dengan Dynamic Public IP. Harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Tapi buat yang keperluannya untuk di rumah, untuk sehari-hari ya, penggunaan pribadi, bisa pilih Echo Fiber. Teknologinya sama Fiber to the Home. Harganya mulai dari 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Baik.
0: Berbicara masalah lebih baik, kehidupan kita dari hari ke hari juga harus lebih baik, sahabat. Makanya pembaharuan-pembaharuan di suara ini menuju ke arah yang lebih baik, insya Allah. Walaupun tadi Jasep tanpa kita sadari boring, urban sudah hilang. Nanti kita akan sedikit menspill tentang boring. Wanda, udah apa ya? Kunaon AWW-nya rata-rata aja nanya. Resep seblak jeung cilok. Apa itu kenapa?
1: Ya kan AWW resep nol ada, resep nol hasem-hasem gitu.
0: Benar, benar utama. Tapi nu jadi utama namawannya kunaon AWW resep seblak jeung cilok. Kusabab AWW resep dicabak tuluy di colok.
1: Cilok, di cilok.
0: Matana, matana. Irungna.
1: Cabak kecil cabai. Irungna. Tah eta seblak jeung cilok.
0: Cakep.
1: Geus dicabak di cilok.
0: Batana irungna cilina nya. Tong ka mana wae sahabatnya. Hiburan lah ayeuna geus teker tengah bulan siga kieu. Aduh. Kabarnya juga ayeuna teh minyak dunia teh keur naik-naik mah cenawannya. Aduh. Ada kemungkinan naik deui naon ah sing aya rezekina nya. Sing aya rezekina sahabat.
1: Berdampak minyak dunia teh.
0: Hah?
1: Berdampak itu minyak dunia naik.
0: Nya.
1: Kanu naon?
0: Kanu cilok jeung seblak.
1: Dicolok. Dicolok ke si cilok di seblak.
0: Kanu cilok di seblak wan. Aslina berdampak aya lagi sina Pertamax tewannya. Aya kemungkinan mudah-mudahan terjadi. Aya kemungkinan bisa di 18 sampai 20 ribu. Si Pertamax teh cenah anu biasa. Si Pertalite juga ada penyesuaian, aya penyesuaian kege. Mudah-mudahan tong jadilah. Mudah-mudahan omongan itu Menteri para SDM teh bisa bertahan sampai akhir tahun minimalna sina eta.
1: Beda agak kan naik deui. Tekunanana naiknya kan garaji naik kan, naik.
0: Masalahna eta padan.
1: Pajak ulah ditaek-taekeun atuh
0: da masalahna eta.
1: Pajak nih hayang.
0: Sok inget kamari wan aya postingan anu rokok teh nya anu aslina mah
1: 26.000 18.000.
0: Seberapa gitu?
1: Pokoknya harganya teh 18.000.
0: Asup ka nagaranya.
1: Dijual seberapa habis ka nagara 18.000. Sanu usaha, sanu menang lebih gede aja.
0: Tapi kan cukai, tamawan cukai. Cukai
1: rokok apa paling besar? Soan ngelarang-larang ditutup berkurang, terus kita bayar di rumah sakit, di mana ngarokok, barebas ke, no, itu dasar teh.
0: Ayo mana?
1: Bisa sionin om, nih, harus saya yang ngarudut teh.
0: Gering, ayo mana?
1: Kemana nih? Nah, buktinya pajaknya dicokot, ayo tempatnya dilarang-larang.
0: Naon itu, ayo mana? Ayo mana masuk ke mana wae? Sahabat, terima kasih yang sudah mendengarkan kita siaran, yang pastinya mah kita berharap mudah-mudahan ekonomi lebih baik. Cing aya rejekina teu naon nara naek gaji ge asa nara naek. Kitu nya. Ya. Masalahna mah kan gajina teu naek
1: eta tah. Kitu itu.
0: Masalahna loba pengangguran, ese
1: mata. Kitu. Heeh. Ada masalah pejabat korupsi
0: lain. Ah, eta.
1: Mun yang rakyat yang partaina yang Mas Bari, MBG, Pop Desk, tiba-tiba Prabowo, tiba-tiba Gibran, kebalik, tiba-tiba Tetap Bunda Teddy.
0: Aisyah, kamu udah wajah. Elmi Urban pamit
1: ah. Wanda Urban juga pamit.
0: Mas Bari, suara.
1: Sama seru. Suara seru.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini,

atau lagi hangout. Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejib. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMall Bandung atau hotline di 022 86 01

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,1

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ku tak menyesali putus denganmu.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Bersedia 10 lagu keren sikat.
2: Semoga semangatnya sama seperti

Irase Mase, Mako dengan hidupmu. Mako mah bukan Irase Mase, tapi nada-nadanya tuh kayak City Pop Japan ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah 420 dengan Zona Nyaman. Jangan lupa 0816-114-1014. Cerita-cerita, voice note, chat silakan ya. Sampai jam 2 siang, Dodo harap nemenin kamu hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Malang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Fiera dengan Perih untuk lagu keempat di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hai, Agil, Medley, lalu juga ada Kajol, Reza, Selamat Siang, lalu juga ada Howie Story, dan juga Blur. Selamat siang, selamat bergabung di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Kalau saya sih sempat terganggu dengan salah satu postingan yang ada di sosial media. Jadi saya menemukan sebuah postingan bahwa ada satu akun nulis di salah satu sosial media yang basisnya adalah tulisan gitu ya, basicnya tulisan. Thread, dia bilang kalau menertawakan milenial yang ngetik itu masih menggunakan huruf kapital. Wah, banyak yang komen sahabat suara. Wah, banyak banget. Itu kan EYD alias ejaan yang disempurnakan. Artikel kan menggunakan itu, internasional juga menggunakan itu. Alhasil apa? Yang bersangkutan ganti akun atau tutup akun gitu. Langsung ya, milenial bangun dari tidur. Soalnya dia bawa-bawa generasi. Tapi memang sebenarnya ada tren seperti itu, menulis tanpa huruf kapital atau mengetik tanpa huruf kapital untuk aesthetic. Ya well, tapi kalau di kerjaan gak bisa ya, adik-adikku yang budiman ya, hati-hati. Apalagi kalau siaran, gak ada huruf kapitalnya, saya bingung ya.

Bayar suara warga Indonesia. Di tiga lagu belakang tadi sempat ngomongin yang viral, tapi kalau kata Agil gak peduli bang, gak peduli do apa itu yang viral, yang penting tuh kita tetap nyari duit. Betul, setuju ya. Sebagai lokomotif keluarga kita harus memikirkan kelangsungan hidup kereta ini harus tetap berjalan ya. Kalau bisa jangan terlalu lama berhenti di stasiun ya. Ditambah katanya Agil, kecuali kalau demam kita nyerah.

yang namanya demam dikit langsung nyerah ya. Jebung Jessica Bunga dengan Jawab Aku Siap Dimainkan. Ada juga yang ini. Fizz dengan Tarot. Kalau wanita bisa izin gak masuk kerja karena nyeri haid. Kalau cowok cuma satu ya, urusan yang harus cuti ya, perpanjang STNK sama ke bengkel ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling. Saling apa nih? Memaafkan atau memanfaatkan? Memaafkan. Gak apal-apal Dodo ya. Gokil. iSuaraNetwork.com/streaming atau live TikToknya juga ditunggu di @iSuara.network.

0: Nazar. Jebung Jessica Bunga dengan jawab aku. Ini Batak bukan sih? Gue main boru-boru aja. Ya pasti ini menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren jam pertama. Masih ada jam-jam selanjutnya. Jadi ambil minum dulu sahabat suara. Kalau misalnya udah nyampe kantor, dengerin di iswaranetwork.com/streaming. Stretching dulu. Itu adalah kata-kata buat diri saya sendiri ya. Udah dok, ke toilet dulu ya. Nanti bakal balik lagi. Selanjutnya akan ada, wait, ah ini dia, Mawar Diong dengan Kan. Lalu juga ada Padi Begitu Indah, hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyebut seluruh wilayah ibu kota saat ini masuk dalam pemantauan kekeringan imbas kemarau panjang dan

0: informasi dan peringatan dini, kekeringan meteorologis BMKG seluruh wilayah DKI masuk dalam pemantauan kekeringan.
1: Suara fakta.
0: Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu layanan gratis atau KLG untuk seluruh pelajar yang menggunakan transportasi umum, mulai dari Transjakarta, LRT, hingga MRT. Saat ini layanan transportasi gratis bagi pelajar masih berlaku untuk penerima KJP plus dana KJMU. Usulan KLG untuk seluruh pelajar sebelumnya disampaikan DPRD DKI Jakarta sebagai salah satu upaya mendorong pelajar menggunakan transportasi umum. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Thank you, Iksan.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan sekarang sudah jam 12 siang lewat 2 menit. Dodo Harahap masih nemenin kamu. Dan lagu-lagu yang udah di request di chat dan juga live TikTok, ada semua di jam ini.

udah request Nikila dengan My Mind Gue, MMG. Kayak nama brand ya, MMG ya. Yang ada di Gias. Siap dimainkan hanya di Suara barengan Dodo Harahap.

Kunto Aji dengan Mercusuar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Udah di jam makan siang, kita ngobrolin yang enteng-enteng aja ya sahabat suara ya. Kita akan ngobrolin tentang bos Open AI. Keberatan. Terlalu berat. Tapi ada gak sahabat suara di kota kamu ada satu nama tempat yang kamu pikir itu adalah hoax atau mitos belaka, tapi ketika kamu menemukan secara tidak sengaja, oh ini benar adanya. Aku ada tiga ya. Kalau saya ada tiga, yang pertama tuh Pluit. Karena di Jakarta ya, Pluit itu ternyata benar adanya karena gak pernah ada kepentingan kesana. Terus yang kedua itu Pluit Bay. Pluit Bay itu mall ya. Ada ya, nah itu baru tahu juga. Yang terakhir adalah Mona Lisa. Mona Lisa tahu ya, toko apa ya. Dan itu baru ketahuan, ternyata benar-benar Mona Lisa digondang.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Gimana makan siangnya sahabat suara? Nambah, boleh loh, silakan loh, sambelnya nambah, lauknya jangan. Itu benar, itu satu buah kata-kata dari saudara saya ketika lagi ngumpul keluarga, selalu ada yang asbun ya. Nah dia tuh asbunnya gitu, ayo loh, sambelnya lagi loh, lauknya jangan. Lagi ngunyah nih, mohon maaf nih, kalau ketawa kita yang ada 4DX alias nyembur ya. Lagu makan siang yang syahdu banget, Wisnu Santika dan Enau dengan Tak Peka. Lalu kita naikkan moodnya dengan yang ini.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru sempat beli makan siang atau membuka kotak makan siangnya, siap-siap selanjutnya ditemenin oleh Marcelo Tahitu dengan Masih Ada, dan juga yang udah request Geisha dengan Sementara Sendiri akan siap dimainkan setelah iklan dulu ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Suara

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misal, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Nah, buat kamu, warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September. Sekali lagi, 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.

Keluarga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
4: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
5: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG, identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi, konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipundei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cimareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
7: Kami terima laporan dari rumah sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
5: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
8: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
3: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat Harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
9: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana gitu.
3: Soalnya kan mencemarkan nama baik.
9: Mencemarkan nama baik. Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam gitu.
8: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
5: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
10: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di Aula Kantor Kecamatan Cisarua.
1: Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
10: Kedua, upah kerja. Kami juga ingin upah kerja itu maksimal, Pak. Sebesar MMK atau MMK.
1: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah, Harsiarda 2026.
11: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
11: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
2: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayab Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
12: Ayab Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
13: PPATK 497, tahun sudah ada. Itu setiap hari kerja itu ada 20 orang ya.
12: Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
2: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
14: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
15: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Joko sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Oh. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
16: Akan bawa bukti-bukti?
15: Apa sih? Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum, kemudian ijazah SD dan SMP di bawah Pak Jokowi.
16: Oke, clear.
14: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
5: pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
17: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis seperindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
18: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: sama Pak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Ra Hospitality yang sudah nyemplung atau nyebur ke industri hospitality ini dari umur 16 tahun. 45 years ago. Ya Pak ya? Yes. Bisa dibilang seperti itu ya. Wow. Dan akhirnya setelah memiliki perjalanan yang cukup panjang nih sahabat suara di hospitality, kita mau tahu nih sebenarnya Pak Angkoso sendiri bagaimana melihat pentingnya people atau sumber daya manusia dalam membangun sebuah hospitality company.
1: Pertanyaan yang bagus juga ya. Tapi membangun satu hospitality company, the number one for me is the attitude.
0: Perilaku.
1: If we want to grow, we have to change our attitude. Perilaku manusia untuk di hospitality is all about attitude. It's all about, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di seluruh dunia. The service itself is an attitude, service attitude itu paling penting.
0: Skill and knowledge?
1: Skill nomor dua, knowledge nomor tiga, buat saya attitude is number one.
0: Knowledge nomor tiga Pak?
1: Iya, kalau saya knowledge bisa diajarin, attitude susah. Attitude is about perilaku kita dari kita masih di keluarga, itu kan tergantung dari keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita. Kalau kita hidup, kita duduk aja di toko perfume selama 8 jam, kita keluarnya wangi Pak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Because your attitude is built around you. Kita di tempat sampah selama 8 jam, keluar dari selama 8 jam kita mau gak enak ya Pak.
0: Nempel ya.
1: Nempel.
0: Jadi kita tuh menempel apa yang ada di sekitar.
1: Attitude is nempel di kita because of our behavior dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita semua tidak baik, ya kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka itu attitude has to be built around your family, around your school, sekolah, komunitas. Begitu selesai, kita di Ra Hospitality, menurut saya juga ingin membangun tim yang kuat dengan attitude yang baik. Itu.
0: Sejauh ini kalau ngomongin attitude, ada perbedaan sendiri nggak Pak dari sekian? Dari banyaknya waktu yang udah Bapak lewatin kayak per 5 tahun lah, ada perubahan attitude yang dari
1: ada calon.
0: Oh ya?
1: Ada, sure.
0: Contoh apa Pak?
1: Karyawan kita lebih demanding dibanding dulu. Karyawan kita lebih cepat ngambil assumption yang kurang. Kadang-kadang gue di sini diginiin lah, gue pindah aja. So turnovernya lebih tinggi karena attitude-nya berbeda ya.
0: Itu ngaruh juga Pak di hospitality?
1: Ngaruh banget.
0: Saya pikir di radio doh.
1: Ngaruh banget. Attitude orang lebih cepat ngambil keputusan cepat yang nggak tahu benar atau salah ya. Ngambil attitude, gue nggak suka sini, gue pindah aja umpamanya gitu. Tempat ini nggak ada growth, nggak ada, nggak ngasih saya kesempatan, makanya dia pindah. Atau gue nggak disukain. Jadi mungkin Gen Z juga behaviornya beda dengan milenial atau dan lain-lainnya. So beda aja.
0: Sebagai senior lah Pak, kita bilang udah 45 tahun ini udah yang darah, daging, tulang hospital itu dinyatu tuh di badan ya Pak ya. Ketika bicara mengenai raw hospitality, culture seperti apa yang ingin dibangun dan dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya? Dengan value yang pertama adalah attitude.
1: Value yang pertama saya rasa kita harus harus merasa bahwa Ra Hospital itu selalu membangun manusia, ya kan? It's a progress, continuous improvement terus. One of the service that we want to do in Ra Hospital adalah to train our staff to be somewhere in the future. Gak perlu bahas staff kita tuh harus seumur hidup di kita juga enggak, kita enggak berharap. Tapi kalau dia harus pindah ke tempat lain, dia membawa attitude yang benar dan didikan yang benar dari Ra Hospitality. Anak-anak Ra itu yang sekarang aja yang ikut program S1 sarjana aja, yang tahun ini udah akan meluluskan 18 orang, tahun depan akan meluluskan 17 orang S1. Tahun sebelumnya juga udah ngelulusin 8 orang. So yang jumlah karyawan kita yang sudah lulus S1 perhotelannya udah hampir lebih dari 40. Targetnya 80. Supaya anak-anak punya education yang baik, training yang baik. Setiap karyawan di RA itu harus dikasih training minimum 50 jam per tahun. So that's at least 1 hour per week gitu. 1 jam per minggu itu harus dapat training. Saya sendiri memberikan, tahun lalu memberikan training lebih dari 200

0: jam waktu saya untuk ngasih training. Tahun ini mungkin sama 200 jam waktu saya. Jadi saya pun sebagai CEO harus memberikan waktu luang saya untuk memberikan training ke anak-anak yang ada di tim. Supaya saya gak berharap bahwa seumur hidup mereka di kita, tapi kalau mereka pindah pun kita meninggalkan sesuatu buat mereka.
1: Oke, di yang era sekarang ini berarti Pak Angkoso ikut turun langsung kah? Ada beberapa sesi untuk memberikan mentoring atau bagaimana?
0: Selalu.
1: Oh ya?
0: Ya, selalu. I give mentoring all the time. Saya kita malah ada program namanya one on one.
1: Oh wow.
0: Saya dari 430 karyawan, saya memberikan waktu ke setiap anak di 430 orang untuk ketemu saya sehari 5 orang. Saya memberikan schedule untuk ketemu one on one. Ada masalah apa di kerjaan? Kita ngomongin future, future apa ambition, ambisi mereka apa? Mau sekolah di mana? Mau ngembanginnya di mana? Supaya anak-anak berkembang semua.
1: Apa sih Pak masalah yang paling umum di era yang sekarang ini? Bisa dibilang mereka yang terpapar dengan digital sangat cepat.
0: Mungkin anak-anak zaman sekarang suka banding-bandingin ya. Bandingkan dengan teknologi yang ada, dengan digital yang ada, lihat teman-teman yang lain, suka banding-bandingin dengan tempat kerja lain. Mungkin juga ada yang melakukan itu. Karena mereka juga pingin bahwa mereka pingin cepat naik gitu. Pingin naik jabatan dia pingin cepat.
1: Okay.
0: Tapi alhamdulillah kita berusaha memberikan semua itu kepada mereka. Ya ada 1-2 yang resign. Kita termasuk bagus kalau menurut saya. Dari 430 karyawan itu year to date kita atau month to date atau year to date kita ya karyawan kita yang resign dari kita 1,3% dari year to date. Jadi kurang lebih 5 orang year to date kita yang resign. Jadi enggak banyak-banyak banget juga sih. Ya termasuk di bawah 5% kita.
1: Nah, lalu apa yang Pak Angkoso sendiri rencanakan sebagai CEO tentang menjaga keseimbangan antara tuntutan bisnis dengan kesejahteraan orang-orang yang menjalankan bisnis ini?
0: Tuntutan bisnis semua owner sama ya. Kalau saya bilang tuntutan bisnis semua owner mengharapkan ada growth, ada perkembangan. Dan kita berusaha untuk mengembangkan perusahaan ini sesuai dengan keinginan owner. Contohnya tadi pagi kita baru ngomong alat P&L, kita jujur kita 5% di bawah tahun lalu atau 7% di bawah budget. Ya kita gak bisa bilang kita harus happy, kita gak, we're not happy, we have to reach our goal. Masih ada 4 bulan untuk ngejar budget, kita akan kejar budget itu. Kalau tuntutan owner pasti sama, tuntutan bisnis itu, tuntutan karyawan adalah ngembangin karyawan supaya karyawan ikut membantu mengembangkan perusahaan kita. Perusahaan kita berkembang, karyawan pasti berkembang. 50% karyawan kita yang naik pangkat adalah orang dalam dulu. Kita cari orang dalam. Kalau ada 1-2 yang gak bisa ya, terpaksa kita ambil dari orang luar, tapi that is the last opsi terakhir. Untuk ngambil orang luar, tapi kita ngembangin orang dari dalam.
1: Yang menjadi penasaran saya selanjutnya kan industri hospitality bisa dibilang dinamis ya Pak ya.
0: Absolutely.
1: Nah, karyawan berhadapan dengan berbagai karakter tamu setiap hari hidup ini. Oh my God ya, kayak harus senyum, harus hangat welcomingnya. Bagaimana Ra Hospitality mempersiapkan SDM supaya mereka tidak hanya punya skill tapi juga punya attitude dan emotional intelligence?
0: Nah itu mempersiapkan, kita selalu bilang kita gak bisa namanya menyamakan the attitude of dari Sabang sampai Merauke pasti beda-beda. Tapi namanya service, we have to be consistent, we harus punya standar. Standar itu apa sih? Standar itu kalau buat kita adalah end result. End result daripada seorang tamu tuh mau apa sih? Oh, they're happy, they're smiling. Nah, untuk menyamakan itu, kita punya beberapa module training yang harus dilalui setiap anak yang ada di RA. Dan harus lulus lagi. Untuk dari level paling bawah, supervisor sama department head, itu harus lulus karena kita mengajarkan mereka untuk mempunyai rasa, atau not rasa, tapi lebih ke attitude yang sama terhadap tamu. Not easy, but we have to do it. Harus konsisten in doing it. Contohnya how to greet the guest, gimana kita dari dalam, berapa cara senyum, cara welcome, cara bilang terima kasih aja harus sama. Kalau enggak, ya, anggap aja brand international. Kenapa brand international lebih bisa, oh gua, kalau ada owner, eh gue pakai brand international. Karena apa? Ya sama aja seperti yang kita lakukan. Training. Training makes us big. Training make us consistent. Training change your attitude.
1: Ah, okay.
0: The attitude change because of the care and the training that we give. Training apa yang kita kasih, pasti anak-anak lebih, oh, okay, gue dilatih nih untuk senyum. Senyum aja harus dilatih loh.
1: Oh iya pak?
0: Iya, harus dari dalam hati kan.
1: Kayak bisa palsu ya pak ya?
0: Iya, kelihatan kan kalau palsu. Gigi palsunya kelihatan.
1: Real hospitality ini kira-kira Anda nggak sih memberikan kesempatan untuk karyawan melanjutkan kuliah? Ntar kita lanjut ya pak ya, obrolin yang ini ya. Sahabat Suara pastikan tetap bergabung di Nongkrong Bareng Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality, yang pastinya bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, Dodo Harahap juga masih bersama kamu.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emblem Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Suara warga Indonesia.

0: Karangasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan Bapak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Ra Hospitality, masih ngobrolin tentang how to build people, how to build. Ya kalau udah ada people lah berarti bisnisnya harus jalan ya. Seharusnya seperti itu ya. Dan sekarang ini di obrolan yang sekarang ini kita udah masuk di bagaimana caranya Ra Hospitality memperhatikan pendidikan karyawan, termasuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melanjutkan kuliah. Ini ada pergerakan ini dari mana Pak sebenarnya gagasan ini bermula?
1: Saya bermula dari saya sendiri sih Mas.
0: Jadi gagasan dari Bapak sendiri?
1: Bermula dari saya sendiri, di mana waktu saya pertama kali kerja di hotel kan cuma lulusan SMA.
0: Oke.
1: Terus ke Amerika sekolah lagi, tapi ujung-ujungnya adalah bukan suatu jaminan bahwa dengan punya gelar S1, S2, S3, whatever, berapa S-nya juga, menjadi seorang GM atau seorang manajer yang baik, enggak juga.
0: Oke.
1: Tapi punya pendidikan itu memberi suatu wacana, suatu pengalaman, punya kelebihan karena lingkungannya kan berubah. Kalau orang punya pendidikan yang lebih kan lingkungannya dengan sendiri berubah, cara bicaranya berbeda, attitude-nya berubah. Gimana kita di Ra Hospitality mendukung? Kita bikin tahun lalu kalau saya namanya Bapak Asuh. Bapak Asuh itu adalah kumpulan semua manager yang ada di Ra untuk nyumbang dari gajinya mereka 250.000 sebulan dipotong gajinya. Kalau itu paling kecil, itu hak wajib. Kalau ada yang bisa 2 kali 500, ada yang 750, ada yang 1 juta. Itu uang itu dikumpulkan ke untuk anak-anak yang meneruskan sekolahnya S1. Tapi kita tunjuk satu kampus dan kita menyumbangnya ke sana.
0: Oh gitu Pak.
1: Siapa? Contohnya untuk mulai bulan depan tuh ada 17 anak RA yang mengambil S1 dan S2.
0: Oke.
1: Yang S2 adalah marketing manager kita, Budea, Russell, Cila dari HR, 3 orang nurusin S2.
0: Oh, hafal sampai hafal, berarti emang turun tangan langsung ya dalam.
1: Saya hafal semua 400 karyawan.
0: Oh
1: saya.
0: My god.
1: Wow. By name. Saya hafal semua nama karyawan yang 400 orang.
0: Wait, berarti Bapak mingle dong. Setiap kali saya bilangnya kantor ya, berarti mingle dong. Hai.
1: Iya. Wow. Saya harus, kita wajib kalau negor karyawan pakai nama wow. Karyawan itu satu touch point kita untuk karyawan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita negor karyawan harus pakai nama mereka. Okay. Jadi kita harus kenal mereka dong.
0: Even gak pakai name tag gitu Pak?
1: Harus hafal.
0: Wow.
1: Harus hafal.
0: Ini teruji sih 45 tahunnya di hospitality
1: harus
0: sih
1: hafal.
0: Ya.
1: Harus hafal.
0: Oke. Okay. Dan itu tadi yang dibiayai itu yang S1 S2 apakah memang untuk jurusan hospitality?
1: Jurusan hospitality.
0: Oh. Which is perhotelan Pak?
1: Perhotelan. Saya tertantang karena malu mendengarkan berita bahwa Indonesia punya lulusan S1 terendah di dunia, dunia loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau di Asia, I don't remember mana yang itu. Tapi saya malu kalau saya nggak bisa bikin untuk satu negara atau satu kota, paling nggak satu perusahaan deh.
0: Oh wow.
1: Jadi Ra nanti mempunyai lulusan S1 terbanyak untuk hotel di Indonesia, gitu
0: wow.
1: Aja.
0: Oke. Okay. Sesimpel itu ya Pak, melihat data yang mau bikin miris dari lulusan S1 di negara ini. Akhirnya Bapak tidak ingin diam saja begitu aja.
1: Saya harus berbuat sesuatu.
0: Dan itu setiap, bukan staff tadi, kalau saya nggak salah ada beberapa divisi yang memang menyisakan atau mensisihkan pendapatannya untuk disumbangkan untuk mereka supaya bisa S1, S2 ya Pak.
1: Yes.
0: Total untuk yang tahun ini berapa Pak?
1: Tahun ini ya ikut S1, S2 17, 18 orang.
0: Untuk yang, oh digabung itu ya?
1: Yang tahun lalu 14.
0: Dan ini udah berjalan berapa tahun Pak?
1: 3.
0: Tahun ketiga. Wow.
1: Total udah ada hampir 40 lebih yang dari S1 dari program ini.
0: Apakah mereka masih stay di RA?
1: Masih, alhamdulillah masih.
0: Wow.
1: Okay. Masih. Mungkin satu ya. Satu akan ninggalin kita tahun bulan depan, tapi oke.
0: Okay. It's okay ya Pak, mereka
1: dengan our blessing, dengan blessing kita boleh.
0: Oh wow, oke. Okay. Ketika perusahaan
1: nggak ada ikatan kok, nggak ada ikatan dinas kita.
0: Oh memang setulus itu, ya, berarti Bapak menggerakkan
1: nggak ada ikatan dinas
0: program ini ya Pak ya. Ya Nah, ketika perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk kuliah, tentu ada tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan. Bagaimana Raw Hospitality ini, Pak, membantu mereka menjalani dua tanggung jawab tersebut?
1: Kalau pas kuliah, karena ini karena kita mahasiswanya cukup banyak dari satu universitas, gurunya datang ke kita, bukan kita datang ke kampus.
0: Oh, wow.
1: Jadi gurunya yang datang ke kita, ke kita punya ruangan kita dedikasikan untuk kuliah. Jadi gurunya yang datang ke kita, bukan
0: dosennya
1: kita,
0: yang
1: dosennya kesana. Datang ke hotel.
0: Ke hotel. Di empat cabang itu kah atau hanya ada ambil satu?
1: Cuman di sini. Jadi
0: di
1: Rasuid.
0: Jadi Rasuid ya, sorry.
1: Semua harus ke sini.
0: Oh, itu di jam kerja kah atau di
1: jam kerja?
0: Ya karena hospitality juga enggak ada liburnya.
1: Jam kerja. Jadi mereka break 2 jam, kuliah, selesai kuliah, kerja lagi.
0: Pak, pernah nanya enggak, Pak? Bagaimana pengalamannya di kerja di hospitality yang di mana itu emang servisnya 24 jam nonstop, akhirnya harus kuliah. Mereka ada kayak, "Wah, Pak, ini agak sedikit overwhelmed sih," atau mereka kayak, "Seru sih ini, Pak."
1: Seru banget. Seru banget. They, semua enjoy kok.
0: Oh,
1: alhamdulillah.
0: Wow.
1: Mereka enjoy kuliah sambil kerja karena kita enggak ada beban, mau ngasih beban lebih dari mereka.
0: Oke. Okay.
1: Hanya ada 3 pelajaran mereka harus ke kampus ya. Hanya 3 pelajaran karena kita enggak ada kayak laundry, kita enggak punya laundry, mereka harus ke kampus.
0: Maaf, Pak, saya agak awam. Laundry itu yang termasuk membersihkan apa, merapikan blanket gitu enggak?
1: Enggak, laundry itu nyuci.
0: Iya, nyuci, tapi enggak include itu ya?
1: Enggak. Housekeeping di kita.
0: Oh, housekeeping. Okay.
1: Tapi kalau laundry nyuci di kampus.
0: Oh.
1: Karena kita enggak punya mesinnya.
0: Ada ilmunya itu, Pak, laundry,
1: ada,
0: Pak.
1: Ada laundry.
0: Oh.
1: Pastry ada, kita pastry department kita ada, cuman kurang besar.
0: Ah.
1: Jadi kalau pastry mereka di kampus, pastry laundry sama karena kitchen, hot kitchen yang pakai baking kita enggak cukup, mereka ke kampus.
0: Wow, itu adalah cita-cita saya yang tertunda ya, untuk mendapatkan ilmu pariwisata lihat perhotelan.
1: Gak ada yang telat.
0: Gak, sekarang saya jadi tamunya aja deh, Pak, ya gak usah belajar. Apa sih perhotelan, ada dua, pariwisata, perhotelan dan turism ya, Pak ya? Kalau yang itu ya?
1: Pariwisata, turism ya.
0: Oh, ya saya tepatnya perhotelan waktu itu, biar bisa menikmati hotel-hotel yang ada di, ya sama kayak Bapak yang udah berapa negara, 20 negara, berapa negara, Pak?
1: Gak, 21 hotel.
0: 21 hotel tapi berbeda negara tuh ya.
1: Beberapa negara.
0: Gokil nih ya. Kita nanti akan bahas ya, Pak, tentang selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Bapak Angkoso paling penting untuk dimiliki seorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality. Tahan dulu, Pak, ya. Biar sahabat suara yang menonton juga di live TikTok at iswara.network dan juga mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming bisa lebih paham lagi industri hospitality. Saat lagi sahabat suara ya,

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Bapak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Raw Hospitality yang sudah 21 hotel brand segala macam, dan dari umur 16 sudah berkecimpung, ini lebih legit ya sahabat Suara untuk membahas tentang hospitality ini. Dan tadi seperti yang saya bilang, Pak Angkoso, selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Pak Angkoso paling penting untuk dimiliki seseorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality ini, Pak?
1: Sebenarnya skill yang paling nomor satu adalah willingness to learn gitu, Pak.
0: Okay.
1: Ingin belajar gitu, Pak. Mm-hmm. Kalau skill motong cabe, motong kentang, pas kentang, motong ini, I think it's needed. Penting juga sih kalau kita mau belajar, tapi it's not the number one. The number one is waktu saya kecil saya pengen belajar, saya pengen kerja di hotel. And I want to learn. Saya mau belajar. Kalau udah ada niat mau belajar, pengen belajar, mau coba semuanya, mau diajarin apa aja bisa kok. Nggak ada yang susah di hotel. Nothing is difficult. Tadi pagi saya ngasih training tentang yield management. Yield management, gimana ngontrol room inventory, gimana cara jualan di online travel agent. Dari 25 orang yang mendengarkan saya, mungkin hanya 30%, mungkin 50% ngerti apa yang saya bicarakan. Yang 50% mungkin pingin belajar, pingin nyoba. Oh iya, benar juga ya apa yang Koso bilang ini. Tapi kalau udah di blog, I don't want to learn. Saya daripada nganggur, saya kerja di hotel deh. Jadi waiter boleh, jadi housekeeping boleh, jadi koki boleh, atau yang tukang motong-motong. Tapi kalau gak ada willingness untuk belajar, untuk maju, ya gak ada juga ya. There's nothing you can learn. Bisa aja orang jadi seorang cook 3 atau jadi seorang waiter selama 30 tahun. Kenapa dia gak cari kerjaan lain? Apakah orang ini mau berkembang? Mungkin mau, tapi ya udah sampai sini aja deh. Gue ngapain sih coba-coba yang lain? Saya udah pernah ngomong sama beberapa karyawan yang udah 20 tahun jadi waiter. Saya bilang, lu gak mau coba untuk berkembang? Kamu gak saya naikin pangkat? Ah, gak usah deh, Pak. Gak mau.
0: Tapi kesempatan itu terbuka sebenarnya, Pak.
1: Saya kasih dia, bilang, kamu mau jadi captain ya? Gak deh, Pak. Kasih orang lain aja, Pak.
0: Oh, wow.
1: Saya udah nyaman di sini. Jadi, it's not about, it's about your head. Again, it's about kemauan kamu untuk belajar. Your continuous effort to grow. Kalau emang gak mau, ya saya udah nyaman, Pak, di sini, Pak. Saya pensiun. Ada teman saya pernah kerja di satu brand di Jakarta.
0: Yeah.
1: Sampai dari mulai kerja jadi waiter sampai pensiun waiter. Naik. Teman-temannya udah jadi GM, udah ada. Tapi dia milih, saya nyaman jadi waiter. Udah, saya gak mau dikasih tantangan. Dinaikin pangkat aja gak mau. Saya beberapa kali ngerasakan kerja di satu brand. Saya bilang, eh, kamu udah 10 tahun jadi seorang bellboy. Saya naikin jadi captain ya. Gak mau deh, Mas.
0: So,
1: ada ini building manager gedung ini. Building manager gedung ini. Itu dulu bellboy saya, Mas.
0: Building manager gedung Wisma MRA ini.
1: Iya.
0: Dulu
1: bellboy saya.
0: Tapi ditawarin di
1: mau dia. Dia yang mau berkembang.
0: Oh, wow.
1: Dia mau berkembang sampai jadi chief concierge, jadi maju. Sampai pindah-pindah kerjaan sampai sekarang jadi building manager.
0: Wow.
1: Dan enggak cuma satu, mungkin udah berapa kali pindah.
0: Iya.
1: Tapi contoh satu di mana dia pengin belajar, mau berkembang, dan sekarang dia di mana? Keluarganya bangga dong ya dengan prestasinya anak ini. Tapi ada juga yang nggak mau dari kecil, emang ya udah gue sini aja ngapain. Sampai saya miris gitu ya. Saya pernah datang ke bekas anak buah dari dia jadi bellboy sampai pensiun. Pensiunnya tuh di rumah kontrakan.
0: Oke.
1: Masih di rumah kontrakan. Yang kontrakannya itu lantainya masih tanah.
0: Oke.
1: Kasian banget, Mas. Terus sakit, kena stroke, terus akhirnya meninggal.
0: Oke.
1: Di rumah kontrakan itu. Satu sisi kita datang ke rumah dia dengan teman-teman yang seangkatan, yang udah jadi GM, udah jadi building manager, yang udah maju banget. Saya lihat, kita perbedaannya adalah anak yang mau maju dengan anak yang tidak mau maju. Apa susahnya? Gak ada yang susah dalam hidup ini. selama kamu belajar.
0: Itu aja. Is that ethos kerja or comfort zone?
1: Karena kalau saya bilang lebih ke comfort zone dan tidak mau berkembang, itu aja mas.
0: Dan itu udah gak bisa diapa-apain lagi pak.
1: Ya kita sebagai manusia atau kita sebagai atasan atau manusia lah, sesama teman kerja, harus kasih semangat. Harus kasih semangat bahwa life is not just around you. Life is bigger than around you. Hidup tuh lebih besar daripada apa yang kamu dudukin sekarang.
0: Nah ini kalau kita bicara soal masa depan nih pak, dengan dinamika industri hospitality yang terus berubah, seperti apa arah pengembangan RAH Hospitality ke depan dari sisi people, culture, dan kualitas SDM itu sendiri?
1: Saya baru pertanyaan yang bagus banget ya. Pertanyaan yang bagus banget. Yang paling susah daripada industri kita adalah consistency. Consistency membawa journey, perjalanan buat tamu, apakah dia akan very happy atau happy banget atau complain lah kasar ya. Menjaga kualitas itu susah banget. Jadi kalau kita bilang pengembangannya ratu di mana tuh dari SDM adalah, kita nanya soal SDM nih mas ya.
0: SDM.
1: Mengembang SDM adalah gimana kita nih ngembangin manusia-manusia yang ada di sekitar kita aja mas, untuk supaya maju mas. Kalau kita udah memaksimalkan effort kita, tergantung anaknya sekarang semua. Kita balikin ke anaknya. Can you make everyone happy? Enggak juga ya. Bisa gak bikin semua bahagia? Enggak bisa. Bikin gak? Bisa gak semua? Oh kalau mau bikin bahagia dengan kau. Sekarang hotelnya is about competition pak. Face it, competition. Antara satu hotel dengan hotel lain itu competition. Competition apa? Cari karyawan yang bagus. Saya baru kemarin ditegur sama director training kita. Kenapa sih? Saya kemarin kebetulan ada wedding dan saya datang ke wedding itu. Saya nggak datang. Saya selalu kalau ada wedding atau hari mau Sabtu Minggu hari libur saya akan datang ngecek aja. Mejanya bersih nggak? Saya lap. Ini kok ada debunya?
0: Oh wow.
1: Kok masih ada debunya? Saya bilang, face the fact, but that kenapa seorang angkoso bisa lihat sedetail itu? Sekarang karena kata beliau, dia bilang, Pak Angkoso tuh linear. Oh, Pak Angkoso tuh kerja di bintang 5 terus. Jadi matanya tuh bintang 5. Saya bilang, enggak lah mas. Saya bilang, that's not true. Kualitas daripada seseorang itu bukan dari pernah kerja di bintang 5, pernah kerja di bintang 4, atau hanya bintang 3. Enggak. It's about, again, balik lagi, gimana kita mau ngembangin perusahaan ini sama-sama. Masa iya sih, meja kotor di rumah kamu aja, meja kotor kamu bersihin. Kenapa di tempat kerja kamu gak sebersihin? Gak sebersih di rumah, contoh aja. Apakah kita jadi seorang karyawan harus, ya udahlah kita serahin ke orang lain tuh bersihin? Kan enggak, kita kalau lihat kotor ya kita bersihin gitu kan. Nah itu attitude yang itu belum rata. Tantangannya apa? Tantangannya adalah apakah kita bisa nih sebagai teman-teman orang hotel atau teman kerja kita semua punya mata dan attitude yang sama terhadap kebersihan. Bisa gak kita ngembangin manusia ini dengan attitude yang sama, dengan standar yang sama? Apakah kita harus linear? Kok kalau gitu dari RAH gak bisa ke bintang 5 dong, atau gak bisa ke international chain? Bisa. It's all about getting the right people in the right place, the right attitude.
0: Ini untuk pertanyaan penutup ya pak, karena sudah mendekati jam 2 siang. Wah, kalau katanya Alis ya balik lagi kantor nih, lagi main anak main ke radio. Sebagai penutup pak, kalau Pak Angkoso bisa berbicara kepada diri sendiri di hari pertama, ketika Pak Angkoso pertama kali memulai karir di dunia hospitality, which is ketika umur 16 tahun itu di kitchen ya, apa satu pesan yang ingin Pak Angkoso sampaikan? Dan sebenarnya pesan ini berguna untuk mereka yang pertama kali atau generasi muda yang ingin mulai karir di hospitality.
1: If I look back, saya lihat ke belakang perjalanan karir saya dan hidup saya belum, selama saya kerja ini saya belum, kalau orang Chinese bilang saya show-nya kebo. I never give up. So jadi kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu masuk hotel, never give up. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Karena perjalanan hidupnya masih panjang banget. Never fall down. Jangan pernah jatuh. Bangun, hidup lagi. Setiap 1000 kali jatuh, bangun sekali aja. 1000 kali jatuh, bangun sekali. Never give up. Jangan dunia ini penuh dengan tantangan. Mm-hmm. Dunia ini penuh dengan sacrifice. Sacrifice apa? Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: So, a lot of sacrifice, a lot of banyak pengorbanan dan harus hati yang kuat.
0: Wow.
1: Jangan never give up.
0: Oke. Okay. Sahabat Suara menonton di live TikTok, Rezalsian mantap. Lalu juga banyak juga sahabat Suara yang memberikan respon. Acong Hones juga Labuan Bajo hadir.
1: Yeah.
0: Luas Pak, ini kita di live TikTok ya Pak ya. So ya, yeah, terima kasih obrolannya bareng sama Pak Angkoso. Terima kasih sudah main ke Iswara Pak. Yep, dan yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah dari Raw Hospitality ini tidak menutup mata untuk tumbuh dan berkembangnya para karyawan, memberikan kesempatan untuk ini apa ya, mengenyam pendidikan lebih lagi, karena menurut Pak Angkoso sendiri memiliki pendidikan ini bisa menambah value dan pasti juga bisa membuat karyawan itu sendiri lebih kaya lagi dalam bekerja dan juga memiliki state of mind. Dan yang paling penting untuk generasi muda, jangan pernah menyerah dan juga berkorban, itu adalah bagian dari usaha ya Pak ya. So,
1: baik.
0: Thank you banget.
1: Terima kasih diundang sini.
0: Sama-sama Pak ya. Terus saya main ke sebelah deh Pak ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau pulang lewat tuh.
1: Pasti.
0: Oke, okay, Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality. Have a good day Pak.
1: Thank you Pak.
0: Dan juga Kak Alice, terima kasih yang sudah mendokumentasikan. Dan kamu jabatannya apa? Aku lupa, di divisi apa?
2: Marketing
0: Communication. Dan juga saya Dodo harap, thank you. Nanti buat sahabat Suara yang ingin tahu lebih lanjut lagi, sosial medianya bisa dicek di mana?
2: ra.hospitality.
0: Mungkin ya, Puan Ayeng bertanya adakah freelance di bidang EO-nya, bisa langsung aja DM di ra.hospitality. Ya, so thank you Pak.
1: Thank you.
0: Terima kasih Alis. So sahabat Suara, thank you. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo harap pamit. Have a good day. Bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung pertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan CFD. Pembangunan halte BRT Cicadas selesai dalam 2 pekan. Pemprov Jabar belum melakukan pinjaman. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait penggunaan anggaran. Lembaga keuangan pemerintah pusat tersebut menemukan potensi kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah karena anggaran digunakan bukan untuk aparatur sipil negara atau ASN. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak menuding pihak komunitas dalam kasus tersebut, namun sesuai temuan BPK, kesalahan dilakukan oleh dinas terkait. Menurutnya dinas yang berwenang tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak tanpa menandatangani kontrak atau selain ASN. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung akan melakukan tata kelola ulang sebelum kegiatan CFD kembali digelar. Meski begitu Farhan berharap CFD kembali dilaksanakan karena dinilai membantu perekonomian masyarakat sehingga pihaknya mempertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan kegiatan serupa.
1: Sesuai dengan temuan BPK yang disalahkan itu Dishubnya tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN. Maka kita harus tata kelola ulang gitu. Sampai tata kelola ulangnya saya setujui, maka CFD kita hentikan dulu. Saya juga pengennya CFD segera dilaksanakan kembali, insya Allah, karena itu membantu perekonomian rakyat baik di Buah Batu maupun di Dago. Sambil kita memikirkan juga mungkin beberapa titik akan kita buka baru. Sama kepikiran alun-alun ya, alun-alun dan beragam bebas kendaraan tetap dijalankan.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah menduga pembangunan halte Bandung Rapid Transit atau BRT yang berada di tengah Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas akan menuai keluhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi keluhan dari masyarakat terutama pengguna jalan terkait kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut sebagai dampak pembangunan halte BRT. Farhan mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminimalkan kemacetan dan pengerjaan halte tidak menimbulkan kemacetan. Menurutnya kondisi tersebut hanya sementara karena pekerjaan ditargetkan tuntas dalam 2 pekan. Selain itu, lebar jalan di kawasan Cicadas tidak memungkinkan dibangunnya jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk menuju halte, sehingga hanya disiapkan perlintasan penyeberangan. Persoalan lainnya adalah kemudahan akses untuk penyandang disabilitas yang perlu dipastikan agar tidak mengganggu keseharian masyarakat.
1: Itu sudah diduga sebelumnya, jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaan tidak menimbulkan kemacetan. Ya, tapi ini kan hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat, menurut kabar itu paling lama selama 2 minggu, setelah itu lancar persis seperti yang di Jalan Jakarta, dalam 2 minggu selesai. Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO, maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu. Tapi kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Nah, ditambah lagi tentu saja dengan lantai yang tinggi, itu kan berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas. Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 3,4 triliun rupiah, menyusul defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jawa Barat tahun 2026 yang mencapai 5,7 triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penyebab utama munculnya opsi pinjaman adalah tertundanya penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah senilai lebih dari 3 triliun rupiah, sehingga diharapkan dana bagi hasil tersebut bisa segera dibayarkan agar Pemprov Jabar tidak harus meminjam. Menurutnya jika pihaknya harus meminjam kepada pemerintah pusat, nantinya Kementerian Keuangan yang akan membayarkan pinjaman tersebut kepada instansi yang memberikan pinjaman kepada Pemprov Jabar.
2: Jadi dari total sekian itu kan memang kisarannya kebutuhan realnya 3,4. Kan kita terus berkomunikasi nih dengan Kementerian Keuangan dengan harapan yang bagi hasil pajak ini bisa juga dibayarkan di bulan Oktober, November, atau Desember. Sehingga konsep tentang pinjaman daerah 3,4 3,44 ini masih wait and see. Secara prosedur administratifnya kita penuhi, tapi penggunaannya digunakan atau tidak itu nanti kita lihat perkembangan keuangan. Andai kata pun ada pinjaman, sebenarnya kan gampang. Ya saya kan tinggal mengajukan skema ke SMI. Kita pinjam nih 3,4, tapi nanti dibayarnya dari tagihan pemerintah provinsi ada Kementerian Keuangan. Ini kan lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Ya Kementerian Keuangan tinggal bayar ke sini, nggak usah bayar ke kita.
3: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung, dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudbar.bdg dan at tic.bandung ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, menyampaikan seloroh bahwa Ketua RW seringkali menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan. Asep mengaku sempat beberapa periode menjadi Ketua RW di wilayahnya, sehingga memahami tugas dan kondisi para Ketua RW dalam melayani warga. Oleh karena itu, Asep menyatakan sedang memperjuangkan setiap masukan, keluhan, dan harapan masyarakat, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan para Ketua RT dan RW, termasuk PKK di tingkat RW. Hal tersebut disampaikan Asep usai melaksanakan reses selama 6 hari dan menemui konstituennya di Dapil 4 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gedebage, Panyilekan, dan Cinambo.
5: Ya, 3 periode jadi RW. Jadi paham betul, RW emang adalah bagian dari ujung tombak yang paling depan. Itulah ujung tombak, Pak. Hari ini saya semua sudah memperjuangkan, mulai dari insentif PKK RW dan kemudian insentif RTM. Berbicara tadi APBD bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke dalam anggaran dewan, tapi tidak pengadaan barang. Kita lebih ke infrastruktur SDM. Jadi untuk laptop itu memang kalau di Prakarsa itu, kalau saya nggak salah ya, itu bisa pengadaan komputer ya Bu.
0: Komunitas Grid Bandung kembali menggelar kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Kegiatan digelar di halaman Balai Kota Bandung pada Minggu 13 September 2026. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wiryanti Sugata mengatakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah merupakan bagian dari kampanye kepedulian terhadap persoalan sampah di Kota Bandung yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak. Selain mengumpulkan dan menukarkan sampah, kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung tersebut menghadirkan sekitar 30 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Beragam produk ditawarkan kepada pengunjung, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hingga pakaian dengan harga mulai dari Rp10.000.
6: Kita mengadakan bazar bayar pakai sampah. Selain itu, ada banyak acara. Selalu kita ada kesehatan, gang cek kesehatan. Ada juga kacamata yang kasihan kepulauan. Kita membantu sosial.
0: Sementara itu, saat menghadiri kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ikut memberikan contoh dengan membawa sampah yang telah dipilah untuk ditukarkan. Dari hasil penimbangan, Farhan membawa 8 kg sampah kertas dan 0,5 kg sampah plastik bersih yang menghasilkan uang senilai Rp22.000. Menurut Farhan, masyarakat terfasilitasi dengan helatan tersebut, bahkan keberadaan komunitas Grid Bandung dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan sampah.
7: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan inisiatif dari warga ini bisa memberikan nilai tambah tersendiri kepada upaya kita untuk memastikan bahwa penanganan sampah adalah penanganan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kapasitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak...
1: udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada aja.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
1: Nah
0: kan,
1: dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya?
2: Nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah itu dia, malah di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
3: Aduh. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yo.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai sampai jam 7 malam hari nanti. Mamain gue.

Suara warga Indonesia. Halo, Yuni Melia Sari di Suara Santai. Dari jam 4 sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti sama Suara. Selamat hari Senin lagi guys. Selamat tanggal 14 September 2026. Mengawali perjumpaan kita di sepanjang minggu ini, hari Seninnya kamu semoga menyenangkan ya. Ya kalaupun misalnya enggak menyenangkan dalam pengertian yang happy banget gitu ya, kadar senang 100% tuh enggak euy Teh Yun gitu. Tapi setidaknya jauh lebih banyak hal yang menyenangkan, mengasyikan, lebih banyak hal yang bikin kita senyum-senyum gitu lah sobat Suara, dibanding yang bikin kita asem. Ada sih Teh, apa sih yang bikin kesel, apa sih yang bikin bete? Karena hari Senin biasanya orang-orang bilang, ih males banget mulai kembali beraktivitas setelah weekend kemarin gitu ya sobat Suara. Biasanya yang bikin bete atau males hanya karena harus bangun lebih pagi untuk menjauhi macet. Biasanya kalau anak sekolah malesnya karena upacara misalnya gitu. Atau hari Senin ada pelajaran tertentu yang dihindari sebenarnya, tapi ya mau gak mau dihadapi. Kayak misalnya ada yang gak suka kimia, ternyata Senin kimianya. Ada yang sukanya gak sukanya matematika, ternyata ketemu matematikanya Senin. Mana ujian misalnya, atau ulangan, atau PR tugas banyak sekali. Biasanya kalau anak sekolah gitu ya problematikanya ya. Anak kampus juga seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang bekerja, udah mah harus bergelut dengan kemacetan, meeting di pagi hari, harus ketemu sama klien ini dan itu, yang maunya beda-beda A, B, C, D, E, F, G gitu ya sahabat Suara ya. Akhirnya panjang banget tuh ya, kebawa seharian. Kalau moodnya dari pagi udah gak oke, sampai mau pulang kerja gak oke, jangan sampai deh jadi energi baiknya habis karena harus mikirin hal-hal yang enggak-enggak gitu loh ya. Tapi semoga semuanya sudah bisa terlalui, di jam 4 ini sudah bisa terlewati yang susah-susahnya gitu ya. Tinggal sisanya yang bikin happy aja. Ini Bandung emang jujur li lagi panas sekali. Tadi aku parkir kendaraan ya sahabat Suara, pas ngeliat ya Allah 33 apa 34 derajat gitu. Itu panas apa namanya, jidatnya apa Teh Mia bahasa Sunda, tarang aku gak? Itu tarang aku guys, udah kayak nges nyurang-nyurang teh gini kan sahabat Suara. Ya Allah ini panas, panas banget. Dan panasnya tuh nyocok ke kulit, nyocok ke kepala gitu ya. Kalau gak kuat-kuat banget mah puyeng aja gitu kerasanya sahabat Suara ya. Tuh udah mah ditambah tugas, kerjaan, pelajaran sekolah, ulangan, cuaca yang lagi enggak banget, kemacetan. Aduh banyak yang bikin kita lupa kalau hari ini harus kita syukuri dengan senyum ya sahabat Suara. Semoga sisa jeda harinya menyenangkan ya. Jadi mari kita rayakan hari ini, hari Senin. Kembali kita syukuri apa yang sudah terjadi dan kita doakan apa yang ada di depan ya sahabat Suara. Biar yang terjadi tuh yang baik-baik aja, yang penuh berkah, yang penuh kemudahan ya. Apalagi buat kita-kita nih, para tulang punggung keluarga. Atau udah berubah, udah bukan tulang punggung lagi guys, udah tulang belulang. Saking malah capek nyari duit ya Allah gitu ya, sampai kurus lupa makan. Jangan sampai ya, diisi dulu up perutnya sahabat Suara ya kan. Jangan nyari problematika dan masalah-masalah, udah mabara rete, telat makan, kena asam lambung. Ya dinikmatin dulu, makan dulu, ngopi dulu misalnya, apalah itu, biar mood kalian well lagi. Tambah sama lagu-lagu Indonesia favorit pilihan kalian yang boleh banget di request. Ingat hari Senin berarti yang boleh di request hanya lagu Indonesia hitsnya aja. Lagu barat biarkanlah aku dengan playlistku yang akan Yuni putarkan. Enak-enak kok semuanya insyaallah ya sahabat Suara ya. Mau minta lagu apa yuk? BDG spasi nama spasi umur spasi lagu requestan dan kirim salamnya untuk siapa. Aku mau baca apresiasi request untuk Mas Fahri yang hari ini hadir langsung datang ke studionya Suara Bandung. Aku tuh happy banget loh, kayak pas tadi masuk parkir ke kantor, dia udah menunggu di depan pintu kantor. Teh Yuni, halo Mas Fahri. Mau request langsung cenah gitu. Lagu Kamaya yang bisa sendiri. Mas Fahri tamu main ke Suara Santai di Suara Bandung. Terima kasih. Mas Fahri, kenapa sih ada masalah apa sama aku? Kamu ada masalah apa sama Hendra? Ada masalah apa sama timnya Suara Bandung? Kenapa? Mending gak mau masuk-masuk acan Mas Fahri. Apa udah ada janji dengan radio-radio lain? Sudah ada janji foto dengan perempuan-perempuan cantik di radio lain Mas Fahri? Katakan, kenapa kamu gak mau masuk? Ngopi-ngopi dulu atau Mas Fahri? Ah ayang mah ya, hati-hati di jalan ya Mas Fahri. Katanya sih mau ngedengerin via streaming aja Teh Yuni. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menyempatkan hadir untuk sekedar mengirimkan request melalui tulisannya Mas Fahri. Lanjut juga ada
Teh Winnie, sore yang cerah. Teh Winnie mau request lagunya Yura yang Bandung. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Cerah banget Teh Yun, Senin ini anak-anak aku tiba-tiba pusing. Nah kan, dan sakit padahal sebelumnya gak apa-apa. Ini tuh kayaknya gara-gara ngehep banget Teh Winnie, udara dan cuaca. Kemarin percaya ya, hari Minggu anak aku lagi sangat baik-baik saja. Tiba-tiba dia bilang, bubu aku pusing. Pusingnya sampai pusing nyet-nyut katanya. Panas banget kayaknya di luar ya. Sepertinya memang sedang seperti itulah ya, cuaca dan udaranya gak enakan. Ada Abdul, suara Teh Yuni apa kabar? Kabar baik, adem banget dengar suaranya di hari Senin ini, masa? Mau lagunya Andi Rianto featuring Afgan yang mengertilah kasih. Buat Teh Yuni dan all crew dan sahabat suara semuanya, semoga lancar urusannya, amin ya Allah. Doain ya sahabat suara ya, semoga urusan kita semua, saling ngedoain semua urusan kita semua lancar. Semoga problematika dalam kehidupan ini kadang bingung ya, mau minta urusannya dimudahkan atau mau minta kitanya yang dikuatkan. Kayaknya semuanya harus sama-sama berkesinambungan sih. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan dan menghadapi problematika dalam kehidupan ini. Tapi juga pengen ya Allah ringankanlah beban dan persoalan yang akan kita hadapi saat ini ataupun yang masih menjadi misteri di kemudian hari. Kayak ya udah biar ketemu titik tengahnya gitu ya. Berkah barokah semuanya sahabat Sarah. Saling ngedoain ya. Dan ya yang siri-siri juga bukan berarti lepas dari masalah guys. Benar gak sih? Yang asem-asem aja bukan berarti juga selalu punya masalah, begitu juga sebaliknya sahabat Sarah. Jadi mari kita nikmati semuanya hari ini dengan bersyukur. Termasuk aku yang hari ini bersyukur sekali karena masih dikasih kesehatan untuk bisa nemenin sahabat Sarah di suara santai sampai dengan sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Request juragan dulu ya, juragan Fahri ya. Kamaya bisa sendiri. Kemana tuh Mas Fahri? Sendirian terus. Udah 2026 loh.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute The Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

Kota Bandung, suara warga Indonesia. Ngegeresek guys, apa nih? Ada. Lagi pada ngapain sih sore hari ini Sabah Sore? Sudah mulai mereda ya panasnya, tapi ya masih anget-anget aja gitu. Cuaca sore hari ini cocok banget kayaknya waktunya dipakai untuk olahraga di luar ruangan. Kepikiran untuk jogging atau sekedar jalan kaki aja, atau mungkin olahraganya nongkrong aja teh yun ngopi sambil ngunyah. At least olahraga mulut ya, sambil gibah. Hey, jangan dong ngurang-ngurangin pahala kita tahu ya. Kalau gak penting-penting banget, janganlah. Apapun kegiatan sore hari ini, semoga menyenangkan ya Sabah Suara. Termasuk untuk kalian yang senang banget dengerin lagu-lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara di Suara Bandung. Terus kayak, aku suka lagu ini, suka lagu itu. Ya udah sih, tinggal request aja. Tapi request lagunya Indonesia Hits dulu. Karena kalau request lagu mancanegara mah nanti di hari Rabu guys ya. Tapi buat kalian pecinta musik jazz ya, Jazz Lovers Bandung, udah siap belum? The Pop Pandayan Jazz Fest 2026 bakalan hadir lagi tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel Bandung pastinya. Musisinya, aduh keren-keren guys, musisi deretan terbaik Indonesia. Ada Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T-Voy featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada juga special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Deadly Dave, dan juga Bandung Jazz Orchestra. Terus juga ada tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan juga Teza Sumendra. Serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jeffin Julian featuring Rini, dan juga banyak musisi lainnya. Jangan lupa ya, ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit, ataupun Kris. Langsung aja dicek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com/info, tpjazzfest.com. Untuk info lengkap, follow at tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul, Sahabat Suara. Nonton gak? Udah siap belum? Nonton yuk. Aduh, lagi pada nonton ya, Nomad, cina nonton hemat. Kalau masuk ke hari Senin tuh Sahabat Suara, ada apa aja ya di Nomad hari ini? Coba nonton. Oh, bentar. Film bioskop hari ini. Jadwal bioskop hari ini ada apa saja? Buat anak-anak sekolah nih biasanya kan ya nongkrong nontonnya tuh di hari-hari biasa ya, lepas les atau sambil nungguin jadwal kuliah berikutnya. Ada film Runner, ada film Urang Bunian, ada film Hope, ada film Munafik, ada Autopsi, ada Agensi Rumah Tangga, ada Suwangi, ada Operasi Pesta Copet. Film Iqbal ya. Ini yang lanjutan dari itu gak sih? Lanjutan dari yang sebelumnya ya. Ada Insidious, ada Resident Evil, terus ada juga kalau di CGV itu ya, ada juga Detektif Conan, The Movie Valen Angel of the Highway. Ah, aku tuh ngerti. Conan tuh gak ngikutin guys. Ikut sih dulu ya, zaman dulu. Tapi sekarang kayaknya udah lupa deh. Dan jadwal-jadwal film lainnya. Yang mau nonton hemat, gaskeun. Ajakin teman-teman ya. Merenan deh. Kalau nonton sendiri, aku sih okay kalau nonton sendiri. Tapi ada tipikal di antara kalian Sahabat Suara yang mungkin gak bisa kemana-mana sendiri. Harus rame-rame karena kayak bisa ngerasa lebih nyaman gitu Sahabat Suara. Termasuk bukan cuma untuk menjalankan hobi nonton atau jalan-jalan aja atau belanja harus selalu ditemenin. Tapi yang namanya olahraga, ada juga loh orang yang gak bisa sendirian. Jadi emang kayak kalau mau nge-gym, kamu nge-gym gak hari ini? Aku gak ada temen. Atau enggak kayak, kamu basket gak hari ini? Kamu futsal gak hari ini? Kamu renang gak hari ini? Ceneh gitu ya Sahabat Suara ya. Ya gimana, emang olahraga itu kan keroyokan ya, mainnya bareng-bareng serunya. Tapi emang akhirnya grup dan bikin kita gak bisa ngerasa
gue kalau nggak ada lo kayak nggak jago gitu ya, karena saling berhubungan, saling ngebantuin gitu ya Sobat Suara. Nah ini menurut studi ya dari Instagram @folkactive, katanya olahraga basket tuh bisa bikin siswa ataupun kita yang bermain basket ini jadi lebih saling berkomunikasi tanpa berbicara. Jadi side eye talking teh geningan, nggak usah main basket, kita kalau lagi di coffee shop atau lagi nongkrong sama teman-teman, lagi mau ngomongin penampilan seseorang yang ada di depan kita yang menurut kita kayak enggak banget, ih lo teh gitu ya, nggak usah pakai bicara, lihat-lihatan aja udah tahu maksudnya apa kok. Mata berbicara, mulut diam, Sobat Suara. Tapi nggak ngurangin dosa lo itu.

0: Pamir, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo. Jadi, walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

Komando Suara Warga Indonesia. Lagu paling baru Sahabat Sara ini dinyanyikan duet barengan sama Josh Flo. Udah tahu dong kalau yang perempuannya siapa? Yes, Bunga Citra Lestari and Josh Flo dengan Terpesona. Ini kayak baru beberapa minggu lalu gak sih dirilisnya Sahabat Suara? Jadi masih hangat lagunya buat kalian yang mungkin belum terlalu kenal gitu ya. Aduh, ini lagu siapa nih? Lagu paling baru apa nih? Gitu ya, BCL Josh Flo direquest aja Terpesona. Dirilis di tanggal 21 Agustus 2026 kemarin Sahabat Suara ya. Buat yang kangen sama suara BCL, cus, lagunya enakan. Ya. Buat kalian yang juga masih pengen denger lagu-lagu enakan, boleh banget Sahabat Suara di request aja di 0811 22 1051. Lagu Indonesia hits ya yang akan aku putarkan, karena kalau lagu barat itu ngikutin playlist. Ini kayak ada Abai di Bekasi, request lagunya Closer dari The Chainsmokers and Halsey. Aku bilang lagunya gak bisa yang barat hari ini, ya udah diganti teh. Bahasa dari Barat Suara udah diputarkan tadi ya. Terus juga ada request dari Kang Sandi Kustejo di Banjaran, request lagunya Yofi Nuno, Yofi and His Friends, featuring PHI ya, atau PP. Judulnya Cinta Sudah Lewat sudah diputarkan. Salamnya buat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Tehyun dan juga Kak Hendra. Sama-sama. Lagunya sudah diputarkan barusan. Terus juga ada Kang Jasep di Kopo. Alhamdulillah bisa dengerin lagi Suara di Mencerang Teh Yuni. Wow, terakhir dengerin Suara Santai pas lagi diganti sama Bagus Au katanya gitu. Salam buat Teteh Tipayun Ahendra, sing sehat satorasna amin. Salam absen buat Mas Desi, Ibu Zidni Desi, Bah Endang, Kang Johan di Tasik, Teh Wini, Tania, Nuansa, Bisma, Balikpapan, Kang Uten di Gambir. Play lagunya Padi yang Haru Biru, sudah aku putarkan juga barusan ya. Semoga senang dan semoga happy dengan lagu-lagu pilihan yang sudah diputarkan untuk semua Sahabat Suara yang lagi dengerin dimanapun kalian berada. Sahabat Suara, meskipun weekend sudah berakhir kemarin, tapi kan gak ada salahnya mikirin lagi kira-kira apa ya kegiatan atau activity next weekend yang bakalan kita lakuin bareng sama keluarga atau orang-orang tersayang. Terutama kalau misalnya ternyata lagi ada momen spesial, anniversary, ulang tahun, atau mungkin lagi pengen nembak. Atau mungkin lagi pengen bawa seseorang ke tempat yang istimewa gitu Sahabat Suara. Nikmati malam yang sempurna bersama dengan orang yang terkasih pastinya. Dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan lunch and sea premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opi ribs, versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Yuni Melda Sari masih nemenin Sahabat Suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Kita punya informasi nih guys mengenai fakta perempuan yang katanya ya, ini cewek-cewek nih diantara kita semua, 91%-nya kita punya baju yang enggak pernah dipakai sama sekali. Menurut Instagram dari @mamasa_id, apakah aku termasuk di antara 91 perempuan ini? Oh tentu iya. Ya gimana ya Sahabat Suara, kayaknya kita pernah nih ya kan, di niat dalam hati sih udah hemat gak mau beli baju dulu untuk sekarang karena banyak baju yang belum terpakai. Tapi kalau aku karena pekerjaanku ya, jadi pembenarannya adalah dibeli aja dulu, terutama baju kerja ya. Aduh tapi hijau teh warna klien apa ya gitu, bukan urgent diperlukan tapi modelnya meni lucu misalnya gitu kan. Atau enggak ungu teh klien apa ya, aduh gak ada kayaknya tapi meni bagus ah modelnya, lagi diskon lagi beli, akhirnya jadi seperti itu ya. Investasi bodong sih ya, karena belum tahu mau dipakai kapan, tapi akhirnya ya udahlah gitu, nanti juga bakalan ada. Akhirnya ya terbengkalai itu baju-baju sampai mungkin ada yang usianya udah lebih dari sebulan belum
umum juga digunakan, tapi kadang karena keinginan hati ya yang membara udah jadi beli baju baru lagi gitu sahabat Suara. Aduh, semoga kita-kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab akan apa-apa atau barang-barang yang mungkin kita punya atau kita beli ya sahabat Suara. Jangan sampai itu baju terhempas atau malah jadi gak bermanfaat. Makanya pengen banget ya di momen akhir tahun yang sudah tinggal menghitung beberapa bulan ini, kita tuh apa ya, memilah-milah gitu loh, yang mana yang masih bisa kita gunakan, yang mana yang masih bermanfaat, yang mana yang mungkin ya udah deh ini bisa dihempaskan, atau bahkan mungkin bisa kita jual gitu sahabat Suara, atau mungkin bisa kita apa namanya, garage sale gitu ya, biar bisa bermanfaat kembali untuk kita gitu sahabat Suara. Aku ingin juga sih seperti itu ya. Tapi meni Horea, misah-misahin bajunya ya, yang ada pas nanti nih kita lagi milihin baju, aduh yang ini udah gak pakai sih, tapi ya Allah ini bajunya masih bagus banget, ya Allah, ya Allah, lebar pisan, ya Allah, akhirnya mah jadi ya dikukut deh itu ya geningannya, kita masukin lagi dalam lemari padahal tetap tidak digunakan dan tetap akhirnya bajunya juga kita lupakan sahabat Suara. Aduh, bingung dia, pengen beli baju terus kalau cewek-cewek mah ya, dengan pembenaran modelnya baru, warna yang ini belum ada.

Marin nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: facebook.com/bandung.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny

0: dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun Rohani, aku mandul yuk.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tongga, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarecondmall.bandung.
9: Hey Suara, suara warga Indonesia.

para warga Indonesia. Yuri Meliasari di Suara Santai, Sahabat Suara, sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Buat Sahabat Suara yang lagi cari-cari internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya Sahabat Suara, ada Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat yang Sahabat Suara, seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 saja dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Ini Melia Sari di Suara Santai, berbagi informasi sore dengan Sahabat Suara semua dari sumber Instagram @info_bandung_sahabat_suara. Pembangunan halte BRT di tengah jalan Cicadas picu macet. Udah gila emang ini macetnya, ya Allah, maafin banget tapi emosi. Pemkot targetkan rampung dalam 2 minggu. Jadi yang suka lewat Cicadas atau teman-teman yang tinggal di kawasan Bandung Timur dan sekitarnya gitu ya, ini pasti ngerasain banget makin padatnya jalan Ahmad Yani di akhir-akhir ini. Pembangunan halte on koridor BRT Bandung Raya di tengah jalan emang lagi disorot gara-gara memicu kemacetan dan kekhawatiran keselamatan. Wali Kota Bandung bilang kalau dampak kemacetan ini emang udah diantisipasi dari awal. Pemkot ini langsung gerak cepat, koordinasi sama pemerintah pusat untuk ngebut ngerjainnya Sahabat Suara. Nah, poin penting yang Sahabat Suara harus tahu ya, yang pertama targetnya kan 2 minggu. Pengerjaan halte ditargetkan rampung maksimal dalam 2 minggu gitu ya. Kayak proyek halte BRT di Jalan Jakarta. Kedua, petugas personal dishub ya Kota Bandung dikerahkan dari pagi sampai malam untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Yang ketiga, sosialisasinya diperketat. Jadi pengelola BRT diminta makin masif untuk ngasih edukasi ke warga, pedagang, sampai dengan juru parkir terkait rekayasa lalu lintas selama masa konstruksi. Karena memang jujur untuk kita-kita ya yang berangkat dari Antapani nih, atau mungkin kawasan Arcamanik gitu, Jungberung, yang lewat ke Jalan Jakarta, awalnya kan gila-gilaan macet di pagi hari tuh selepas turun dari flyover Pelangi itu ya Sahabat Suara. Depannya Kiara Arta, udah mah ada sekolah di situ dan beberapa perusahaan besar gitu kan. Macetnya nggak nolong banget sih, aduh nggak ketolong banget. Terus sekarang di arah sebaliknya, di seputarannya, di kawasan Cicadas yang kayak ya Allah, please banget cepet selesai dong. Meskipun memang nanti kita juga yang bakalan ngerasakan nikmatnya infrastruktur setelah pembangunan nanti gitu ya Sahabat Suara. Tapi memang sekarang ini kayak Gustin Wagung menimacet. Begitulah kurang lebih ya yang kita rasakan ya Sahabat Suara. Sabar-sabar ya, semoga semuanya cepat berlalu dan kita bisa merasakan jalanan anti macet, ditambah dengan berbagai macam fasilitas publik yang diperbaiki hari demi hari, yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk bisa membuat warga lebih aktif lagi, lebih cinta lagi sama kendaraan masif atau kendaraan umum gitu ya. Udah mulai belajar dari kota-kota lain ataupun mungkin negara-negara tetangga lainnya gitu ya Sahabat Suara ya. Meh tuh macet-macet teing gitu Sahabat Suara ya. Jadi please banget macet, bye-bye dong dari aku. Kita doakan bersama semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Anyway, kemarin pas Persib kalah ditambah-tambah deh ya, perasaan hati semakin gak menentu menjalani hari Senin ini. Jangan Sahabat Suara, mari kita nikmati sajalah ya. Enjoy the song.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mandul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
0: Dapatkan berita terbaru
10: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
10: Iswara.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @transstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Selamat lanjut aktivitas malam hari ini sahabat suara. Macet-macet gak masalah, yang penting lancar rezekinya. Jalanan boleh macet tapi rezeki gak boleh, ya Allah, amin ya Allah. Jalanan lancar, rezeki lancar. Jalanan macet, rezeki gak boleh macet, Allah, amin, amin, amin. Kerjaan lancar terus, ya Allah, amin, amin, amin, amin, ya insya Allah. Ya, sahabat suara ya, ini kan beberapa waktu belakangan Suara Bandung memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik sudah pasti, tapi juga disertai dengan beberapa lagu mancanegara di setiap jamnya yang memang sudah dipilihkan gitu ya sama music directornya Suara, ataupun ikut ke playlistnya Cikorda gitu ya sahabat Suara. Nah terus kan kalau Rabu kita udah buka request lagu barat ya, jadi kayak

0: Senengnya sekarang tiba-tiba ada yang minta lagu barat, terus judulnya juga kayak, oh tahu lagu si misalnya Taylor Swift gitu ya, atau kayak lagunya Adele gitu, atau pengen kayak lagunya Lorde gitu. Ada Lorde cina guys ya. Oh meni resep sekarang mah sahabat suara, jadi kita bisa menikmati berbagai macam lagu-lagu mancanegara pilihan. Kalau udah gak sabar pengen request lagu mancanegara, nanti dong akan ada saatnya kalian request lagu mancanegara di hari Rabu ya. Ngomong-ngomong soal mancanegara, ada info dari artis mancanegara Taylor Swift sahabat suara. Ini namanya dijadikan nama serangga oleh ilmuwan di Australia. Dikutip dari informasi Instagram @narasiTV. Untuk para Swifties, ya ini sebutan buat fansnya Taylor Swift, kabar unik banget dari dunia science ya. Karena katanya guys, ada info tanggal 9 September 2026 kemarin di jurnal Insect Systematics and Evolution, para ilmuwan baru saja mengkonfirmasi ada 12 spesies baru serangga herbivora dari pohon ek di Australia. Yang bikin heboh, 4 spesies diantaranya resmi diberi nama genus Swiftipilus yang terinspirasi langsung dari Taylor Swift dan karya-karyanya. Penasaran gak apa aja kira-kira namanya ya sahabat suara? Yang pertama ada Swiftipilus Taylore ya, mengambil dari nama sang popstar secara langsung gitu, sudah tersirat ya, itu mah namanya dia. Yang kedua Swiftipilus Amator yang berarti kekasih, terinspirasi dari album Lover. Yang ketiga Swiftipilus Intrepidus, artinya tak kenal takut, terinspirasi dari album Fearless. Yang keempatnya Swiftipilus Putorum yang berarti penyair, atau dari putri kali ya, merujuk pada album The Tortured Poets Department. Ah menihes, namanya si Taylor ini Tai-tai ya. Ya Allah sahabat suara, seru ya informasinya, juga jadi ngikut ke lagu-lagu yang mungkin udah gak asing selalu kita dengarkan dari mancanegara di playlistnya kita sahabat suara. Cuman penyiarnya juga jadi belibet, harus belajar lagi ini bahasa Inggris, nama-nama istilah-istilah ini ya. Menilir ini skripnya dibikinin sama produser magang aku. Harusnya nanti kita tantangin dia ya, kamu coba bacain ini bacanya apa gitu. Ah, sahabat suara, lagi pada ngapain sih? Udah nyampe mana nih kalian? Kira-kira di perjalanan lancar, macet, lapar tehyun? Iya ya, kalau lapar jangan dilawan. Emang kalau lapar obatnya makan, kalau ngantuk obatnya tidur, kalau gak punya duit obatnya kerja terus.
1: Mana? Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Gus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Suara warga Indonesia.

0: Bandung suara warga Indonesia. Yuni Meliasari Sahabat Suara harus pamitan dari studionya Iswara Bandung untuk suara santai edisi hari ini. Tapi sebelumnya Yuni ingetin sekali lagi buat kalian yang lagi perlu banget internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian, ada Melsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sahabat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Capek Teh Yun sama, pengen cepet pulang, pengen cepet istirahat gitu ya buat yang masih harus bekerja malam hari ini. Keep on fighting guys, semangat. Semoga kerjanya cepet beres biar bisa cepet-cepet pulang. Ada enaknya juga tahu ya di momen kalian pulang kerja nggak barengan dengan karyawan yang lain, itu nggak akan kebagian macet yang banget gitu insya Allah. Termasuk yang kerja masuknya bukan jam 7 jam 8 tapi mungkin jam 10-an gitu ya, itu tuh enak banget kayak nggak ketemu dengan kemacetan rutinitas kebanyakan gitu Sahabat Suara. Jadi nikmatin aja ya yang masih terjebak dalam kemacetan, sabar-sabar, hati-hati, selamat sampai ke tempat tujuan. Yang sudah di rumah, selamat istirahat, selamat menikmati sisa hari bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang Sahabat Suara. Mari kita syukuri hari ini dan mari kita doakan semoga besok segala sesuatunya lebih baik, apa yang kita upayakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita pengenin dan hasilnya juga bisa maksimal. Ketemu lagi besok dari studionya Iswara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Yuni barengan sama timnya Iswara di Suara Santai hari ini pamitan dulu. Tapi setelah ini masih banyak lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik yang akan diputarkan untuk menemani malam harinya kalian semua.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih, Bos. Temenin aku yuk. Sambil siaran, kamu sambil OTW, mungkin masih ada yang OTW di jalan macet-macetan atau mungkin masih di kantor, pengen sedikit menyampaikan pesan untuk orang-orang yang kamu kangenin gitu. Boleh titip salam. Tinggal masuk aja di 0816 114 1014. Anyway, nanti juga bakal ada sebuah info, ada sebuah topik juga nanti kalau mau seru-seruan ikutan, boleh. Simpan aja nomornya 0816 114 1014. Lagu pertama, Astaga Bercanduy, ugal-ugalan yuk.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Titik nadir, Kahita barengan sama Monita Tahalia. Gue kira tuh titik nadir tuh lagunya ini tahu, sahabat suara, lagunya Nadine Amiza. Mentang-mentang ada nadi-nadinya ya. Masih dengerin Beril di 101,4 FM, di nongkrong bareng Beril tentunya. Kita santai-santai dulu kali ya. Gue pengen bacain ini nih, respon-respon dari sahabat suara. Ada yang ngucapin selamat malam, selamat malam. Lagi di mana posisi bro? Ada Ardi yang weather info Semarang terang benderang. Iya nih, terang benderang mulu. Kita tuh butuh air tahu. Masa harus tentara Jepang yang ngasih air? Tapi pokoknya apapun yang sedang berlangsung di Indonesia, terutama karhutla dan bencana-bencana lainnya, semoga diberikan secepat pulih lah sahabat suara ya. Capek gue hari-hari dikasih berita jelek mulu, ya ampun. Yang lagi nih ada Onyo baru nih. Ada juga yang lagi rame di Instagram gue adalah tren AI 80-an. Bagus, bagus, gak apa-apa. Mungkin buat seru-seruan, tapi yang lo tahu AI 80-an ini trennya emang lagi masif-masif ya, tapi gue yakin akan bentar. Tapi yang lama adalah dampak pakai air bersihnya itu bisa jangka panjang. Loh, real, apa hubungannya tren AI 80 sama dampak pakai air bersih? Jadi generate gambar AI itu, ini gue jelasin ya, kan gue ada info tuh di pala gue, alias infonya depan mata gue nih. Jadi generate gambar AI itu butuhin data center yang ngasilin panas. Air itu dibutuhin untuk pendinginan server dan juga dalam proses penghasilan listrik yang digunakan data center. Ini ada laporan dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health 2026. Jadi satu gambar AI standar itu memiliki jejak air sekitar 28,6 ml. UNU juga memperingatkan kebutuhan air terkait AI dan data center akan meningkat seiring pesatnya pertumbuhan penggunaan AI. Bahkan di 2030, jejak air dari listrik data center global diproyeksikan mencapai 9,3 triliun liter. Ini satu gambar mungkin kecil ya, tapi kalau dipakainya jutaan sampai miliaran orang, angkanya nggak kecil lagi, sahabat suara. Ini kalau udah ada survei gini ya, gue was-was jujur. Jadi kalau misalkan gue bisa menghimbau, udah sekali aja ya, tren AI-nya sekali aja ya, yang 80s-80s udah kali. Gue jadi inget tren-tren AI yang udah pernah gue pakai selama gue menggunakan Instagram gitu. Karena kebanyakan AI ini kan di Instagram kan. Gue pernah pakai AI kayak foto 90-an gitu. Tapi jadi tuh kayak bukan tren 80-an ya, 90-an. Tapi ini udah lama banget sih. Gue menggantikan, gue pakai muka gue. Terus gue jadi kayak lagi main PS1 sama Billie Eilish. Itu gue pernah tuh pakai itu. Kemarin 80s gue gak pake. Karena gue kalau upload story, ya show your, apa namanya, muka lo kalau jadi 80-an tuh gimana gitu. Ya gue kasih aja foto gelap, 80-an gue belum lahir. Gitu. Tapi gue pengen nanya ke lo, sahabat suara, tren AI apa aja yang udah pernah lo pake selama lo pake Instagram? Atau mungkin TikTok juga ada kali ya. Tinggal jawab aja di 0816-114-1014. Nanti gue bacain respon-respon dari lo, sahabat suara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

94,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara yang udah update-update di WhatsApp nih, gue baca satu-satu kali. Ada Dinda, kabarnya alhamdulillah udah sampai rumah. Tadi Sudirman macet banget. Dinda kamu kerjanya di Big Four ya Dinda ya. Tapi gue suka takjub loh sama sahabat suara atau orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan Big Four gitu, daerah Sudirman dan sekitarnya. Kayak lo kuat, saldo lu soalnya kuat banget bos. Jadi kayak gue cuma bisa mendoakan semangat terus ya, jaga kesehatan, banyak yang lagi sakit sahabat suara. Ini gue lagi ngomongin soal fenomena AI, artificial intelligence. Gue tahu mungkin yang lagi dengerin gue ini pasti pernah menggunakan tren AI 80s, 80-an yang kemarin itu loh, yang muka lo dipakein jaket-jaket 80-an, rambutnya dikribo-kriboin. Sekarang gue pengen nanya, selama lo menggunakan media sosial, tren AI apa aja yang sudah pernah lo pakai? Ini ada dari siapa ya, bentar. Dari Nabila. Gue pernah ikut tren AI 80s, terus gue upload ke Instagram. Oh. Terus kata teman-teman gue, "Bang, lo lebih cocok hidup di zaman itu sih." Tapi keren loh. Orang-orang dulu tuh stylenya bagus-bagus. Buktinya sekarang kita mengadaptasi style itu, ya gak? Dengan celana gombrong, mungkin beberapa orang nih anak-anak DKV. Kok DKV sih? Anak-anak seni no. Pada pakai celana cutbray, salut jujur. Kevin, gue pernah bikin foto AI jadi action figure. Oh, gue tahu tuh, yang ada packagingnya, ada aksesorisnya, ya nggak, ada namanya, ada deskripsinya. Ini sebenarnya bahaya sahabat suara, karena 5 menit kemudian kita langsung mikir tuh, kalau gue beneran dijual, kira-kira ada yang beli nggak ya? Dijual action figurnya, ya kan? Rian, gue pernah bikin foto AI pakai sebuah aplikasi sama artis favorit gitu. Gue juga pernah lagi Yan, pake kayak gitu juga Yan, yang sama Billie Eilish kemarin. Tapi kayak dibikin agak-agak semi animasi gitu sih. Kayak soalnya tuh gue di foto di tahun 90-an, terus gue lagi main PS1, samping gue Billie Eilish. Ngefans jujur. Sakit perut lagi gue, lapar dah. Apakah aku harus beli makan dulu? Udah pada makan belum sahabat suara? Soalnya gue pernah bilang sama lo, kalau gue udah mulai beli berarti tandanya gue lapar. Apakah saya harus makan? Gue sambil mikir, gue puterin lagu dulu sahabat suara ya. This one is from Marion Jola. Jangan. Jawab topik yuk, tren AI apa?

0: 100% mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

You're still with me, 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin Beryl sampai jam 11 malam. Anyway, gue udah live di TikTok isuara.network, jadi pengen sapa-sapa dulu lagi nonton di TikTok. Hai, ada Mar, ada Dari, ada Natse, ada Ardi, ada Aloy, ada Brevi, ada Mas TP nih, ada Reza Rahadian juga, ada Jeffrey nih. Banyak loh. Halo guys, I miss you too. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang lo udah pernah pakai selama lo bermedia sosial. Nah, kasih tahu gue. Ini gue bacain lagi, ada dari Caca. Gue pernah bikin versi tua muka gue. Oh iya, pernah gue juga. Tapi kata Caca hasilnya bikin dia sedih. Terus dia bilang gini, ternyata kalau tua gue jelek juga ya. Caca, enggak kok. Ayah itu cuma ngasih spoiler aja. Lo di spoiler roll mukanya kayak gini ya. Kita akan tua, guys. Yang mau request lagu boleh. Nanti mau request lagu apa sih? Gue bakal nemenin lo sampai jam 11 malam anyway. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang belum pernah, yang udah pernah lo pakai selama lo bermedsos. Gue apa lagi ya? Oh, gue pernah merubah rambut gue menjadi warna silver. Balik lagi, gue ngefans banget sama Billie Eilish. Terus gue kayak, teman gue ada yang warnain rambut gitu lah. Si Coki yang kemarin siaran sama gue, emang ada-ada itu orang, tiba-tiba rambutnya diwarnain gitu kan, cocok. Terus gue ikutan kayak, kalau rambut gue jadi warna silver-silver Billie Eilish gitu gimana ya? Taunya cocok. Ada Gaps, ada Ice juga yang baru masuk, ada Ochi, hai. Topiknya apa? Topiknya adalah, ini kan lagi rame tren AI 80s. Nah, lu udah, selama lu bermedsos gitu, lu udah pernah mencoba tren-tren apa aja sih yang menggunakan artificial intelligence? Let me know. Tinggal masuk aja ke nomor 0816-114-1014 atau you can go through TikTok iswara.network karena kita lagi live. Kita masuk ke The Adams. This one is conservative. Bermani lo yang lagi di jalan, yang lagi nyetir, capek-capek abis kerja, macet-macetan, hati-hati, jangan pada ngantuk, bangun. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Besok masih harus kerja, Rodi lagi di kantor masing-masing. Stick with me, 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama gue Beril di Nongkrong Bareng Beril. Aduh, gue abis lompat-lompat di live TikTok. Napas gue abis, mana gue lapar lagi. Ini udah nih, gak ada yang mau jawab soal ini, tren AI lagi. Yalah, kita anggap aja tren AI bubar ya, karena katanya AI ini tuh berpengaruh sama pasokan air kita, tahu sahabat suara. Bener deh, gue gak bohong. Ini gue udah ada surveinya. Ini gue mention sekali lagi ya. Jadi gue sempat baca sebuah info. Ini dari UNU, United Nations University Institute for Water, Environment and Health, atau UNU. Jadi intinya satu gambar AI standar itu punya jejak air sekitar 28,6 mili. Jadi soalnya kalau lo nge-generate gambar AI itu butuh data center yang ngasilin panas. Nah, airnya itu butuh untuk dinginin servernya. Lo bayangin aja satu gambar 28,6. Sekarang yang make udah miliaran. Ini kalau dari data center global, itu proyeksinya mencapai 9,3 triliun liter. Dor, bingung nggak lo ntar cari air ya? Setelah ini jam 9 sampai jam 11 gue pengen buat lo sahabat suara yang masih punya unek-unek sama mantan lo, keluarin di malam hari ini. Tapi selengkapnya habis ini, kita masuk dulu ke SID. This one is kuat, kita bersinar. Karena sesungguhnya orang-orang yang belum move on dari mantan punya kekuatan yang belum dikeluarkan. Jadi malam ini kita keluarkan sahabat suara. Ditunggu ya, habis ini gue lanjut lagi jam 9.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Eish. Buat lo yang baru setel 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari ini ditemenin sama Bedel Rasandavi sampai jam 11 malam. Buat lo nih ya, topik malam hari ini soal mantan. Kalau lo ada hal yang belum lo keluarin ke mantan lo, kasih tahu ke gue. Tapi ntar caranya gimana? Nonton TikTok dulu ya.

Yes. Seperti kata Iwake, malam hari ini bebas buat lo yang pengen ngucapin atau oper pesan-pesan yang belum lo sampaikan ke mantan lo. Tapi ingat, ini gak cuma mantan pacar ya. Bisa mantan teman, bisa mantan gebetan, itulah pokoknya lah. Banyak lah ya mantan itu kan. Mantan itu kan adalah sesuatu yang sudah tidak bersama kita lagi. Bikin itu bisa teman, bisa mainan, bahkan bisa barang ya kan. Kita masuk ini dari pelan-pelan mas. Pelan-pelan mas, kau udah rame aja ini. Banyak yang masih punya kesalahan ya. Oke, ini ada dari Dinda. Katanya, ini pesan buat mantan gue. Mantan gue gak marah karena lo ninggalin gue. Gue marah karena setelah ninggalin gue, lo masih sempet-sempetnya ngechat kangen gak? Kenapa sih orang tuh... Kenapa sih orang dikaruniai kepedean setinggi itu gitu? Karena gue gak sepede itu gitu loh. Nih ya, ini fakta ya. Makanya gue ngomong gitu karena gue tuh gak berani untuk reach out duluan. Gue tidak mempunyai skill itu. Karena gue takut dibilang apa? Gue takut dibilang ganggu. Gue takut dibilang apalah di apa banget, apa banget dah nih si Beril. Gue takut gitu. Karena teman-teman gue yang cewek beberapa kali juga curhat sama gue kayak, "Ril, mantan gue reach out gue lagi." Terus kayak, nah responan teman gue ini, si cewek ini juga kayak, "Apaan sih?" gitu. Wait. Ini di TikTok juga kata Aulia Bilkis, kalau mantan kandung, gue takut salah. Mantan kandung, tolong jelasin ulang lagi mantan kandung itu apa? Gue pernah dengar keyword itu, tapi gue tidak mendalaminya gitu. Cuma lewat beberapa kali doang. Mantan yang belum jadian, tapi udah putus duluan. Maksudnya berarti bukan mantan dong? Mantan Menteri Keuangan termasuk, boleh. Kalau punya pesan untuk mantan Menteri Keuangan gitu, boleh. Mau salam-salam. Maksudnya banyak kan di medsos yang ngasih pesan gitu, udah apa istirahat aja, terima kasih atas usahanya gitu. Enggak apa-apa. Dear mantan bos, kata Nate, menyesal gue resign dari lu. Wait, ini jarang nih ada orang yang nyesel resign. Biasanya kalau udah orang nyesel resign, di kantor barunya lebih toksik dari sebelumnya. Ada lagi dari Raka. Mantan gue, kalau emang gak mau sama gue, ya udah. Tapi jangan bikin gue ngerasa gue kurang cuma karena lo gak bisa menghargai gue. Jangan-jangan Raka lo yang ngechat tadi si Dinda ya. Gimana nih maksudnya nih? Hah? Ada-ada aja nih. Gue punya gak ya pesan buat mantan? Pesan buat mantan gue. Mantan temen ya. Dear mantan temen gue. Dulu kita pernah intens. Setiap malam kita nongkrong bareng. Tapi kok makin kesini gak nyambung gitu. Tapi bukan mantan temen sih jatuhnya. Kayak ya temen aja tapi udah jarang berhubungan. Jarang nongkrong. Jarang berhubungan gimana sih maksudnya? Kasih tahu ke gue lah pesan buat mantan. Siapapun itu, apapun itu mantannya. Bisa mantan teman, mantan gebetan, mantan pacar, mantan istri gitu. Mantan Menteri Keuangan. Bebas. Di TikTok iswara.network atau mampir ke WhatsApp 0816-114-1014. Kita mulai upbeat dulu. This one is Night Killer, My Mind Gue. Masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa mampir ke TikTok karena gue lagi live di iswara.network.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
2: Lagi suntuk? Jangan bete.
3: Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Sebentar, gue tuh pengen ganti back sound. Gue suka back soundnya Kak Eja ya, karena ini cukup upbeat ya. Pinjam ya Kak Eja ya. Menyapa dulu di TikTok ada Sally, Beril, sesi curhat masih bisa ngirim, bisa. Mau sesi potret juga bisa. Sally, BTW, ngomongin sesi curhat, ini adalah ngomongin apa pesan-pesan yang ingin lo sampaikan ke mantan. Mau itu mantan teman, mantan gebetan, mantan apapun, mantan menteri keuangan juga boleh. Ada Dari, ada Cipa, ada Oci, ada Elizabeth, ada Dari, ada Ute, ada Butik juga masih mantau nih Butik nih. Gimana kalau Butika kita kick aja dari TikTok? Bercanda. Butik juga kalau misalkan mau kasih pesan-pesan boleh loh. Dari seseorang yang mungkin tapi ini ya, kalau lo pengen dianonim juga nggak apa-apa lo. Jadi gue bisa, takutnya lo ketahuan, takut ketahuan mantan lo gitu ya, nggak apa-apa. Karena kan ini kan takutnya kan ini kan didengar seluruh Indonesia gitu. Nggak, bercanda Butik, bercanda ih. Ini gimmick kayak gimmick. Dari seseorang di TikTok, dari Croissant, dia pakai logo doang di TikToknya. Katanya, Dear X, I still love you, still miss you, and honestly, a part of me still hopes it could be us again. Wow. Sebuah statement. Ini statement dari mantan yang belum bisa move on, ya, sepertinya gitu ya, masih berharap it could be us again, katanya. Tarik jambang gue sama PD gue. Ada Hernandez. Jangan lupa ya kalau namanya gak mau disebut gak apa-apa loh. Tapi kasih tahu di chat. Beril, aku Hernandez. Pesan yang belum aku sampaikan buat mantan, terima kasih udah pernah hadir di hidup. Emang mantan itu mengajarkan kita banyak hal tau. Mantan itu mengajarkan kita untuk bisa dalam gerakan-gerakan. Mungkin ada gerakan-gerakan yang kita belum bisa, jadinya bisa gitu ya. Karena mantan kita adalah ini, coach dance. Nah, karena kita suka ngedance tuh kan gara-gara mantan. Oh, anjir jadi pengen ngedance, belum bisa, diajarin jadi bisa. Ada Febri di Jogja. Hai Kak Beril. Untuk mantan terindahku, aku mau ngucapin terima kasih sudah mengisi hari-hari dengan indah. Semoga kita bahagia dengan pasangan masing-masing. Request lagu mantan terindah dari Yofi and Nuno. Thanks Kabir dan ganteng sejagat raya. Bisa aja lu, ntar aku cariin dulu ya. Nih, ada sebuah voice note juga yang akan aku putarkan. Dari
1: satu. Untuk mantan pacar gua yang nyelingkuhin gua sama 4 tahun. Sebulan kemudian kena karmanya. Enak kan lo? Enak kan?
0: Enak kan lo?
1: Terus yang kedua, buat mantan gebetan gua.
0: Wow,
1: yang ngejadiin gua second choice dan nembak gua dengan alasan nanti aja nembaknya abis wisuda.
0: Ah, ngapain?
1: Bang. Kelamaan, Bang. Gua udah keburu dapet yang baru, Bang.
0: Keburu...
1: yang lebih better, Bang.
0: Keburu diangkat saber.
1: Sorry. Dan yang ketiga.
0: Wah, ada banyak di hari ini.
1: Untuk mantan temen gue yang 10 tahun udah temenan sama gue, dan sekarang gue cut off karena dia sudah melewati batas yang sudah gue tentukan.
0: Good choice.
1: Kalau emang lu gak mau temenan sama gue dari dulu, ya tunjukin aja kebusukan lu dari awal.
0: Tahu.
1: Gitu loh.
0: Buang-buang waktu gue aja.
1: Okay. Sekian marah-marah gue. Thank you.
0: Makasih dari marah-marahnya. Ini sangat insightful ya. Karmanya emang pasti ada. Jadi buat ini gak cuma mantan pacar yang mungkin rada-rada kurang ajar, mantan temen juga bisa kurang ajar. Kalau lu cuma manfaatin kita-kita nih sebagai temen, yaudah mending gak usah temenan dari awal. Tapi kita gak tahu ya, semesta yang memberitahu. Ingat, buat kamu yang punya niat jahat ke mantan kamu atau niat jahat ke temen kamu gitu ya, tenang aja bro. Lu, gue gak perlu capek-capek untuk nyari tahu karena semesta akan memberitahu. Berhubung gue punya kaos baru. Kaos baru ini adalah Fist. Kita puterin Fist dulu ya. Buat lo yang masih pengen marah-marah sama mantan lo, mantan apapun itu, masuk ke TikTok iswara.network atau mampir aja ke WhatsApp 0816 1141 1014. Nyanyi yuk!

Gue baru dapat info dari TikTok, dari warga TikTok ini, gila pinter-pinter banget. Ternyata nggak sih, maksudnya ada input. Ternyata Sepia itu lagu yang ditujukan untuk mobil kesayangannya Mas Dutz, yaitu Timor Sepia. Apakah benar? Tapi ini merupakan benar-benar ini fun fact sih, jujur kalau kayak gini. Terima kasih infonya. Mau nyapa-nyapa warga TikTok dulu, ada Kai, ada Margareta, ada Oci, ada Ibu Ayah dan Kai. Halo, halo, halo sahabat suara di TikTok. Ini kita masih ngomongin soal mantan, bebas ya mantan apapun yang pengen lo sampaikan pesan yang belum tersampaikan gitu. Tadi Dari udah marah-marah. Ini ada satu lagi nih, dari 0813, sekian, sekian, sekian. Dear mantan, gimana? Enakan zamanku kan uang selalu ada. Sekarang susah kan? Siapa suruh lu pakai duit gue buat

0: Mungkin di sini sahabat suara pada belum dapat konteks ya. Tolong siapapun ini yang ngirim ceritain lebih detail. Filternya minta dimatiin. Dor, ini Dor sih. Ih parah deh, kok masih gini loh. Alhamdulillah gue sebagai cowok tuh dianugerahi kata, dianugerahi sebuah perasaan ini, perasaan sungkan. Nah, mokondo-mokondo kayak gini itu nggak ada sungkan-sungkannya sahabat suara, nggak ada gengsi-gengsinya sebagai cowok gitu loh. Ya ampun, astaga. Tapi sahabat suara, ini gue dapat sedikit info mengenai permantanan ini. Kenapa sih kita masih cek mantan? Ini buat lo yang masih diem-diem scrolling medsos mantan ya. Ngaku deh di search history lo atau di explore lo masih ada username mantan ya gak? Kalau masih ada, ini gue pengen kasih tahu sesuatu. Karena gue penasaran kenapa kita setelah putus masih suka ngecekin mantan, kayak cuma mau lihat story atau cuma penasaran kepencet atau apa gitu. Masa kepencet jam 2 pagi? Itu yang mencet bukan kamu, itu alkohol loh. Tapi memang pernah diteliti ternyata sahabat suara, ada penelitian yang dipublikasikan di jurnal Computers in Human Behavior di tahun 2026. Jadi peneliti ngelihat 4 studi dengan total 762 peserta untuk ngelihat hubungan antara kebiasaan mengamati mantan di media sosial dan proses pemulihan setelah putus. Hasilnya menarik banget. Orang yang sengaja mencari-cari informasi tentang mantan di medsos cenderung mengalami distress akibat putus yang lebih tinggi. Distress akibat putus. Bahkan pengamatan yang gak sengaja, misalkan kayak lo masih follow dia, terus story-nya otomatis muncul gitu ya. Ini juga dikaitkan dengan lebih banyak emosi negatif. Dan salah satu studi diary mereka, 58% peserta melihat mantannya di media sosial setidaknya sekali dalam periode 10 hari. Apakah iya? Apakah? Jujur ya lagi. Coba di sini siapa yang mantannya masih suka lewat di media sosial? Lewat aja gitu di feed atau di apa, di FYP gitu. Atau di story gitu. Jadi kalau misalnya lo bilang gue cuma pengen lihat story dia aja kok gitu. Ya, mungkin lo sebenarnya lagi ngasih makan rasa penasaran yang bikin lo susah selesai. Jadi lo menjemput rasa itu terus. Oh, udah di-block semuanya. Oke, bagus. Nah, tapi gini nih, gini ya. Semua orang mungkin ngonten. Baik itu yang influencer atau pekerjaan utama influencer atau non-influencer. Misalkan konten lu tiba-tiba lewat di FYP mantan. Mungkin ada. Kalau kata KHY. Loh, bagus. Itu KHY. Gue masih temenan di WA, bagus. Gak apa-apa, karena ada tim yang kayak berteman sama mantan atau tidak gitu. Sahabat suara, ini sebenarnya bukan soal mantan pacar doang. Bisa mantan temen atau mantan apapun lah gitu. Mantan apa, kayak misal mantan bos lo gitu. Kalau pengen punya pesan buat mereka, kasih tahu ke gue, kirim di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini ada satu voice note yang ngirim ke gue, kita putar kali ya.
1: Buat cowok yang asalnya dari Sumedang, tinggal di Bandung dan sekarang lagi kerja di Jakarta, hey, gimana rasanya udah manfaatin cewek 4 tahun nemenin lo nganggur, terus pas lo kerja ceweknya ditinggal, ceweknya dibuang, terus utangnya gak dibayar. I hope you happy, tapi kayaknya nanti kita berurusannya di akhirat aja kali ya.
0: Iya.
1: Biar langsung sama yang pusat.
0: Oh, don't you ever dare give him a single good message. Jangan kasih message yang positif lah. Ya pokoknya hidupnya happy gitu ya, biar bisa menghamburkan uang pasangan-pasangan lain dalam malam lu diviralin, mampu ya. Nah itu contoh pesannya ya via voice note. Kalau misalkan ada sahabat suara di sini yang dengerin gue yang lagi marah sama mantannya, bisa mantan apapun, mantan bos, mantan pacar, mantan gebetan, mantan selingkuhan gitu misalkan, kirim aja marah-marah lo ke nomornya Isi Suara 0816 114 1014. Ada sebuah lagu yang nih notif nih lupa gue silent, sorry. Kita masuk ke lagu dulu, kayaknya relate ya sahabat suara. Nyanyi yuk.

0: Semakin malam makin berat, sahabat suara. Ngomongin mantan nih, gak kelar-kelar ya. Banyak ya yang punya pesan ya. Ayo dong, kasih ke gue lagi nih. Pesan-pesan yang lu belum sampein ke mantan-mantan lu. Berat. Malam bang, sebut saja Melati. Dear mantan, tolong banget jangan ganggu kebahagiaan dan ketenangan hidup gue. Dulu lu yang ninggalin, sekarang karma berlaku ya. Iya lo, sekarang lu, dulu lu nyanyain, sekarang lu nyariin. Cari penggantinya susah lah. Gue mau bersihin dulu. Gue punya pesan buat mantan. Mantan Menteri Keuangan yang baru saja dicopot dari kabinet hari ini. Pak, istirahat aja pak. Ini merupakan sebuah privilege untuk bapak. Jadi pak, selamat beristirahat, terima kasih. Bapak selalu positive vibes. Melihat senyum bapak di layar kaca selalu punya harapan gue.
1: Terima kasih.
0: Kalau lo pesan-pesan buat mantan apapun, kasih tau ke gue di TikTok karena gue sekarang lagi live.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah jam 10 malam, sahabat suara. Masih gue temenin sampai jam 11 malam. Sejam lagi. Kita masih di satu tema, sahabat suara. Pesan buat mantan lo. Tadi kita udah marah-marah, ya kan? Mungkin kayak lo pengen nyampain sesuatu yang belum lo pernah sampaikan ke mantan lo. Ini mantannya bebas ya, bisa mantan pacar, mantan temen, mantan apa kek. Mantan kan banyak. Coba lo pikirkan lagi pesan dan pesannya. Langsung aja kirim ke TikTok, karena sekarang gue lagi live di TikTok iswara.network. I'll be back.

0: gue menghimpun pesan-pesan dari lo sahabat suara untuk mantan-mantan lo yang belum pernah tersampaikan. Sekali lagi, bisa mantan teman, bisa mantan pacar, bisa mantan gebetan, mantan FWB, mantan apapun itu ya. Apa sih FWB itu, Bang? Gak tahu, lagi rame. Ada sebuah pesan dari... Bolehkah aku bacain? Soalnya kamu gak mention ke aku apa-apa kalau misalnya harus dianonim, oke? Okay? Hai Beril, aku Risa. Apakah kamu masih ingat dengan ceritaku? Suamiku yang dingin, pada akhirnya kami sepakat berpisah. Yes. Karena setiap kali bertengkar, aku ngobrol sama dia, selalu pengen minta pisah, dan ku kabulkan 3 hari yang lalu. Exactly 3 days ago. Dengan alasan gak ada perasaan apapun. Sungguh gak habis pikir, sudah ku bujuk untuk diperbaiki, tapi kekeh ingin minta pisah. Dia dengan mudah bisa melupakan semua rasa sayang, cinta, sedangkan aku masih stuck dengan rasa ini. Rasa sayang, rasa rindu, cinta. Aku harus gimana ya sekarang move on-nya, walaupun pisahnya baik-baik. Aku masih belum rela. Dan pesan untuk mantan aku, Ahmad Sadili. Berbahagialah seperti lagu Happier Olivia Rodrigo, tapi gak boleh lebih bahagia saat bersamaku. Walaupun egois, ku harap di lagu ini terjadi sama kamu, mantan suamiku. Berat banget ya, kok bisa sih semudah itu minta pisah? Kamu gak cari tahu gitu? Setelah dianalisis gitu, kenapa bisa tiba-tiba minta pisah gitu? Karena yang udah-udah ya, kita tahu ya alasannya apa ya. Tapi aku tidak mau bikin kamu terlalu mikir. Biarkan semesta yang memberitahu, oke? Dear mantan bos gue, dari 0877 sekian. Gimana ya, usaha masih lancar? Setelah semua karyawan lo zolimin. Istri 2 noh yang kelihatan. Yang gak kelihatan apa kabarnya? Tanam benih mana-mana ya lo. Usaha sampai marketingnya kabur semua gara-gara punya pemimpin nol adab kayak lo. Sehat-sehat ya, moga-moga sukses. Sukses selingkuhnya. Tuh, nih buat lo para atasan-atasan di luar sana gitu ya. Jadi atasan tuh yang baik. Karena lo membawa nasib karyawan-karyawan lo, lo membawa rezeki karyawan-karyawan lo, lo membawa berkah karyawan-karyawan lo yang dia usahakan untuk keluarganya tercinta di rumah, banyak yang dia hidupi. Kalau lo yang mempunyai anak buah tapi lo juga ngeselin gitu ya, lo akan dapet doa-doa jelek dari karyawan lo, dan itu gak baik buat lo dan usaha lo. Jadi hati-hati, waspadalah. Buat lo yang pengen kirim pesan untuk mantan-mantan apapun itu kayak tadi, monggo. Kalau mau pakai voice note, boleh, ntar gue puterin on air ya. Kita sekarang ke sebuah lagu yang cukup deep dulu, perunggu. Ini apa nih?
1: Dear.

keren banget dah gue di TikTok. Abis, wah gue bisa jadi Mahalini, gue jadi Baskara Fish, jadi kupu-kupu, jadi apa abe gue. Makanya tonton TikTok iswara.network ya. Gue udah nahan malu banyak banget ini hari-hari ini. Makanya sayang kalau gak ditonton ya. Oke. Ada, ini kita topiknya malam hari ini buat lo

pengen ngasih pesan untuk mantan lo, mantan apapun itu, mantan bos, mantan pacar, mantan teman, mantan keluarga gitu. Misalkan kan ada kan kasus-kasus yang kayak gue sudah tidak mengakui dia sebagai keluarga. Ada, jujur ada. Ada pesan yang tidak mau disebutkan nama dan nomor. Hey Mas Bor, makasih 6 tahunnya, makasih atas semua kenangan kita di Jogja kala itu. Jogja istimewa, tapi karenamu. Oh, Jogja istimewa, tapi karenamu aku trauma dengan Jogja. Kupikir Jogja hanya tentang kita kala itu, tapi ternyata Jogja juga tentang kamu dan dia kala itu tanpa aku. Zam Garo. Happy ya, semoga sehat, semoga tobat, semoga istri dan anak-anak laki ganteng. Semoga istri dan anak laki-laki gantengmu bisa bangga punya bapak sepertimu. Benar, jadi lo ke Jogja sama dia, tapi dia juga ke Jogja sama mantan ya, apa gimana sih? Apakah, aku gak tahu lah, tapi yang pasti mungkin kondisinya, aku baru pertama kali kok sama pacar ke Jogja, sama pasangan ke Jogja, padahal sebelumnya udah pernah. Kowe sici-sici nih. Bamu sici-sici nih. Tuh, di TikTok banyak nanya. Tolong dong dibalas lagi, gue pengen tahu. Kata Ilmira, apakah mantan udah punya istri? Kata Saiba, mulai puyeng Beril dan mulai mencerna. Iya nih, ketutupan nasi goreng. Muhibin, di unboxing di Jogja ya? Enggak, kebetulan mungkin si mantannya punya perusahaan mainan. Nah, dia tawarin mainan baru nih. Tolong dites dulu dong, unboxing mainan di situ. Gitu kan maksud lo? Lanjut. Aku mau kirim pesan buat mantanku. Oke. English nih. Dear ex, if only we were the same religion. Berat. Maybe we would still be together till this day. Even though we still talk a lot, our status is just different now. In another life, let's be the same religion and let you be my person again. Tuh, buat siapapun kamu, mantan kamu nih, ngasih pesan. Minta, let's be the same religion and let you be my person again. Jadi, bentar. Pindah agama apa gimana? Apa beda agama dari awal? Berat. Itu adalah sebuah tembok yang agak sulit untuk orang-orang biasa untuk menerjangnya. Artinya apa kata Esa? Jangan merokok. Gue kira dia ninggalin lo karena dia ikut yang lain terus gak beda pindah agama gitu. Anjir sakit sih. Masih ada beberapa pesan dari ada voice note nih guys. Habis ini gue puterin buat kamu yang kirim pesan buat mantan-mantan kamu, langsung saja masuk ke TikTok iswara.network atau langsung aja kirim voice note pesannya di 0816 114 1014.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Hey, hey, let's go. Gue butuh nih bikin back sound sendiri yang upbeat gitu ya. Karena sekarang yang upbeat bukan cuma lagunya, bukan back soundnya, tapi harusnya mood lo menggebu-gebu karena lo harus mengucapkan pesan-pesan untuk mantan-mantan lo itu. Ada sebuah voice note yang masuk, sebuah pesan untuk mantan. Kita putarkan? Lah putarkanlah, masuk.
1: Gue cuma mau bilang ke lo, hai mantan gue yang belum lama ini, ngomong ke beberapa pria yang notabene teman lo, yang juga AKA itu pernah deketin gue, teman-teman dia itu, yang bilang lo tuh selama pacaran beliin gue satu minuman terkenal, ya, es bak. Dua kali doang lo beliin gue, tapi lo ngomongnya tuh kayak seakan-akan selama pacaran lo beliin setiap hari, ya.
0: Yeay.
1: Giliran abis gue sindir, lo baru mau klarifikasi dan mau telepon gue, sorry.
0: Mari,
1: gue
0: betul. Mau.
1: Udah deh, kalau gue minta beliin yang mahal-mahal, baru lu boleh ngomong, itu kan juga kayaknya gak etis dia. Kalau cowok tuh udah putus terus ngomong-ngomong ke orang-orang tuh, dia tuh sukanya minuman ini, jadi gue tuh selalu beli ini. Hello, cuma dua kali ya, masih bekas ya, kayak kesel gue.
0: Sabar, siapapun itu lo yang tidak mau disebutkan namanya. Gue tuh suka gedeg nih, gak cuma soal mantan pacar atau gimana ya. Temen tuh juga suka ada yang kayak, ah dia mah santai sama gue, yang mulutnya gede gitu loh. Satu-satunya temen gue yang mulutnya gede yang bisa gue terima adalah Ali Gifar, teman SD gue. Dia ngomong ini waktu SD, kamu mau, jadi gue main ke rumah dia lah waktu SD gitu kan. Kita kelas berapa, kelas 2 apa ya, gak salah. Gifar kalau denger ini, gue masih ingat lo ngomong ini. Itu di pojok sana aku melihara buaya tahu. Jangan, terus habis itu, mana aku mau lihat dong, gue bilang gitu kan. Jangan, serem, ada ular kobra juga di sana, aku pelihara. Itu satu-satunya mulut besar yang gue bisa terima sampai sekarang. Lo udah gede, mulut lo gede, udah umur udah gede, udah banyak, mulutnya juga gede. Maksud gue, apa sih yang pengen lo ini? Lo pengen orang-orang mengakui kalau, wih lo tuh hebat gitu, apa gimana, lo bisa provide gitu. Tidak dengan cara itu sih, karena lo akan sangat amat... bisa jadi bumerang buat lo kalau misalkan orang lain cari tahu. Dan nah ini buktinya, si mantannya ini ngasih tahu ternyata nggak segitunya, jadi malu tuh nggak lo, kan jadi ribet sendiri ke lo nya. Nih kalau kata warga TikTok nih, mantan banyak gaya. Zap, Gaps, tenangin diri lo Gaps. Dari mantan demen banget playing victim, heran. Tia, jujur ribet cari pacar baru lagi aja, jangan dipedulin gak sih sama mantan-mantan. Kagak Ti, dia tuh nggak peduli. Cuma yang dia bikin gedek adalah dulu nih si mantannya cerita-cerita soal ih dia beliin ini, kan jadinya kan namanya si cewek ini juga yang jadinya dipertaruhkan gitu, jadi jelek. Gue sih kalau gue kan gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba nama gue dijelek-jelekin gitu, terus itu orang-orang kayak ke gue, Ril, lo emang bener kayak gini? Tapi gue gak akan langsung konfront ke si mantan gue ini, enggak. Gue akan ngomong kayak, bilangin tuh ya, gak kayak gini. Capek, malas gue. Apalagi gue hidup dari medsos ya. Ih, amit-amit. Kita putarkan lagi voice note. Bentar ya, ini banyak yang masuk nih. Masuk.
2: Malam Beryl.
0: Malam.
2: Gue Tisha di Depok.
0: Hai Tisha.
2: Gue mau nyampein sesuatu buat mantan suami gue yang ada di Bekasi Timur. Apa ya? Ya, kalau bisa tolong ya, jangan lupain anaknya. Gitu. Soalnya dia punya anak di mana-mana, tapi nggak ada tanggung jawabnya.
0: Wah.
2: Sekalian dong mau request, gue lagi pengen denger lagunya Samsons yang dengan napasmu. Makasih Beryl, puterin ya please.
0: Oke, nanti aku masukin ya. Kalau nih gue gak tahu ya, kalau lo udah nikah terus lo cerai, nah udah punya anak nih, suami lo masih harus tetap ngebiayain anak-anak ya kan? Iya gak sih, gak kayak mantan pacar gitu yang kayak udah cabut-cabut aja gitu udah. Kalau kalau suami kalau udah berkeluarga terus cerai itu masih ada tanggungan ya, ada lanjutan ya kan? Tuh, oh iya bener ya. Nah jadi kalau misalkan nih buat suaminya si Tisha yang di Bekasi Timur ya, jangan kebanyakan nonton, jangan kebanyakan nongkrong di Sumarekon, anak lu tuh ingat, oke?

0: Alright, waktunya Beryl pamit. Tapi satu deh aku bacain dia. Ini bukan chat tapi di voice note. Silakan pesan-pesan untuk mantan. Monggo.
1: Hey Ber, melanjutkan yang tadi.
0: Yuk.
1: Gue mau nyampain pesan buat temen gue yang gue cut off setelah temenan 10 tahun.
0: Namam.
1: Pertama, makasih karena lo, gue jadi tahu sifat-sifat buruk lo. Gue tahu niat-niat buruk lo, dan gue tahu kenapa lo sering banget ingkarin janji ke gue. Yang kedua, kalau emang gak mau temenan atau emang gue ada salah, ngomong aja, gue minta maaf. Terus yang ketiga, gue cuma berharap dengan lo nge-flexing-flexing teman baru lo, lo bisa bahagia. Tapi ketika lo udah jatuh, jangan cari gue lagi.
0: Dor.
1: Buat yang kemarin teman-teman gue yang gue tag di IG podcast gue, itu tandanya lo pada orang-orang yang beruntung.
0: Dor.
1: Yang gue bener-bener sayang banget dan gue pengen banget jaga lo pada. Ada 6 orang termasuk lo yang gue tag. Itu semacam appreciation post banget. Karena udah mau jadi bestie gue, udah mau dengerin cerita gue, dan udah mau ikutin perjalanan hidup gue yang sedar deador ini. Jadi mungkin pesannya untuk semua hal ini, kalau ada salah gue minta maaf, dan kalau misalkan ada sesuatu yang menjanggal gue juga minta maaf, dan gue akan coba perbaikin kesalahan gue satu persatu. Awal dari terus ya.
0: Kita akan kawal lo terus, Dar. Tapi orang ini tuh melakukan banyak hal signifikan di hidup dia lo. Dan ternyata tepat semua, membawa lo ke kehidupan lebih baik. Dan intinya benar kalau kata orang-orang, kalau misalkan lo punya teman atau apalah yang udah ninggalin lo gitu, ya lo doain aja yang baik-baik lah. Sisanya urusan akhirat. Jujur, tibalah kita di ending siaran malam hari ini, Sahabat Suara. 2 jam ini kita habisin buat marah-marahin mantan. Mantan, ada yang mantan pacar, mantan gebetan, mantan bos gitu ya. Ada yang kesel, ada yang kecewa. Ada yang mungkin masih punya pertanyaan dalam hidupnya dia. Ada yang cuma ternyata pengen bilang, jangan bego deh. Tapi gue rasa ada satu hal yang menarik dari semua voice note yang masuk di malam hari ini. Dari semua chat yang udah masuk di malam hari ini. Kadang tuh kita pengen mantan kita denger, mantan bos kita denger, mantan teman kita denger. Padahal sebenarnya kita cuma pengen diri kita sendiri tuh akhirnya bisa ngomong, iya, gue yang pernah disakitin kok. Tapi sekarang we're here, bro. Anjir. Tapi semoga lega ya apapun yang udah lo keluarin ke gue. Nah, keluarin ke gue. Maksudnya udah lo tumpahkan di iswara.network di satu kasus kengkak. Belibet dah, udah ending belibet gue, gedek lah. Di 101,4 FM ini kita akan bertemu besok lagi, Sahabat Suara. Maaf kalau ada salah-salah kata. Beryl siaran dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. Abis ini gue masih live untuk beberapa menit, Sahabat Suara. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: cowok di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?

0: kalau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

tiga.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siap-siap sahabat suara, hari Selasa semoga jadi berbeda. Kita ada berdua
1: Selasa, gembira, ceria, bersama saya Elmi Urban,
0: Wanda Urban
1: di Suara Seru. Au!